0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Petra Sihombing. Bukan Petra Pradipta ya, penyiar di sini ya. Biasanya yang sering kita dengar siaran Petra Pradipta, tapi kalau yang ini Petra Sihombing yang nyanyi ya. Petra Sihombing dengan Cinta Takkan Kemana-mana. Tapi kalau misalnya liburan, kita cuma diem di rumah aja, gak kemana-mana, rasanya jenuh juga ya. Kalau cinta memang kita cintanya sama pasangan aja ya. Tapi kalau kita sendiri pas hari libur gak kemana-mana, cuma diem di rumah aja, pengen deh ya rasanya liburan. Tapi masih bingung ya mau liburan kemana. Tempat-tempat liburan kayaknya sudah semuanya pernah dikunjungi ya, dan tempatnya mungkin itu-itu aja, agak bosan juga ya. Tapi Fans Setia Godeka, kalau misalnya ke tempat liburan yang mungkin tersembunyi gitu ya, tidak pernah kita kunjungi sebelumnya, terus kita langsung berkunjung ke tempat ini, serasa kayak gimana gitu ya, kayak surprise. Tumben kita ngelihat tempat liburan yang sebagus ini ya, walaupun tempatnya agak jauh dari kota Denpasar, tapi memang tempatnya ini menakjubkan nih Fans Setia. Kira-kira di mana ya? Nah, tempat-tempat liburan yang masih jarang diketahui ya atau tersembunyi, ini salah satunya ada di Air Terjun Lemukih nih Fans Setia. Pernah ada yang pernah ke sini atau ada yang atau banyak bahkan ya, banyak yang belum pernah ke sini, coba deh datang ke tempat yang satu ini ya. Nah, tempat ini dikenal dengan julukan Triple Waterfalls. Setidaknya ada 3 aliran air terjun ya yang bisa Anda temukan di lokasi Air Terjun Lemuki. Nah, jadi air terjun yang paling kanan adalah air terjun tertinggi dibandingkan 2 air terjun lainnya. Kemudian air terjun bagian tengah ini memiliki debit air yang paling kecil, sementara yang bagian kiri memiliki debit air yang paling besar. Nah, jika sempat, Anda bisa berkunjung ke tempat yang satu ini ya. Di sekitar tempat ini juga ada air terjun lain yang pastinya tidak jauh dari lokasi air terjun Lemuki, yaitu air terjun Fiji dan juga air terjun Sekumpul. Pastikan kondisi fisik Anda juga prima, karena jalan menuju air terjun tersebut memang cukup menantang.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, diambil dari album Alexandria. Kita kembali lagi ke tahun 2005 ya. Satu lagu dari Peter Pan, Tak Bisakah. Bisa dong ya, kalau misalnya kita pengen menikmati suasana liburan di tempat yang berbeda nih fans ya. Biar nggak terus itu-itu aja ya tempat liburannya. Ya biasanya sering bosan juga ya kalau sudah mengunjungi tempat liburan yang itu-itu aja. Kita sekarang keluar Denpasar ya. Kita sekarang liburan ke Bali bagian utara nih fans Setia Godeka. Nah, selain bagian utara, pastinya di bagian timur juga nih fans Setia ya. Sekarang kita berkunjung ke tempat berikutnya nih fans Setia. Kalau tadi kita sudah berkunjung kemana tadi? Ke Air Terjun Lemukih ya. Kita sekarang berkunjung ke tempat liburan berikutnya. Kita bisa menikmati suasana yang hijau, masih menyatu dengan alam ya, yaitu dengan tempat liburan di Bukit Asah nih fans Setia. Nah, jadi menikmati suasana laut dari pantai ini memang sudah biasa ya. Tapi bagaimana kalau dari atas bukit? Anda pasti mencoba sensasinya di Bukit Asah nih fans Setia. Nah, jadi Anda bisa menikmati suasana laut atau suasana pantai yang berbeda ya dengan pantai pada umumnya. Tidak cuma laut, Anda bisa menyaksikan pemandangan tebing curam Bukit Panggian ya. Jadi Bukit Panggian ini namanya ya. Selain itu juga Pulau Kuan dan juga Pantai Bias Putih dari area bukit. Nah, ada banyak pula ya wisatawan yang berkemah sambil menanti datangnya sunrise di Bukit Asah. Jika Anda tertarik, Anda harus melalui jalan pedesaan yang berbelok-belok gitu ya untuk sampai ke lokasi tersebut. Selain itu juga masih ada tempat yang lainnya juga nih fans Setia. Ada yang sudah berkunjung ke tempat yang satu ini di Desa Pinggan. Ini memang masih seputar dataran tinggi Bali ya. Jadi Anda bisa menyambangi Desa Pinggan di Kintamani yang berjuluk sebagai Desa di Atas Awan. Selain memiliki udara yang sejuk, kemudian kabut tipis yang menyelimuti pemukiman di bawahnya, ini menjadi daya tarik utama dari desa ini. Nah, waktu terbaik untuk berkunjung ke Desa Pinggan adalah di saat sunrise ya, atau sekitar pukul 6 pagi. Datanglah sebelum waktu tersebut, atau Anda juga bisa berkemah di area camping ground sambil menunggu matahari terbit.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97,7 FM Gema Merdeka Ngatren. Satu lagu dari Sheila on 7, Bila Kau Tak Di Sampingku. Walaupun si dia udah gak ada di samping kita lagi nih Vanstia ya, gak perlu galau nih Vanstia. Vanstia masih bisa liburan kok ya, bersama sahabat atau bersama saudara atau bersama keluarga juga nih Vanstia ya. Jadi jangan sedih buat Vanstia Merdeka yang mungkin lagi baru putus gitu ya, baru putus sama pasangan. Nah sekarang Anda bisa menghapus rasa kesedihan Anda ya nih Vanstia Gwadeka ya, dengan liburan. Tentunya tempat liburannya yang berbeda nih Vanstia ya, tempat liburan yang menakjubkan. Tidak perlu jauh-jauh ya, cukup di Bali saja nih Vanstia. Tadi sudah beberapa tempat kita kunjungi ya. Sekarang ini pastinya masih ada lagi ya tempat-tempat liburan yang tersembunyi, tapi setelah kita berkunjung ke tempat ini, dijamin pasti kaget ya, karena tempat ini memang menakjubkan nih Vanstia. Nah, Anda bisa berkunjung ke tempat berikutnya nih Vanstia, yaitu di Gili Putih Sumber Kimia. Tumen ya dengerin tempat yang satu ini ya. Ya dong, tempatnya ini memang tersembunyi ya, Gili Putih Sumber Kimia. Ini sebenarnya adalah sebuah gosong pasir ya yang menyembul di tengah laut. Nah jadi layaknya gosong pasir biasa, bentuk dan ukuran Gili Putih ini bisa berubah-ubah nih Vanstia, sesuai dengan pasang surut gelombang laut. Nah untuk sampai ke Gili Putih, Anda harus menyeberang selama 15 sampai dengan 20 menit menggunakan kapal melalui pelabuhan Bangsal. Nah, jadi harga sewanya ini mencapai Rp350.000 sampai Rp450.000 untuk 5 sampai dengan 6 penumpang per kapal. Nah, jadi tempat ini di tempat ini pengunjung bisa menemukan hamparan pasir putih yang bersih dengan pemandangan laut yang luas. Panorama sunrise dan sunsetnya pun ini juga sangat apik, sehingga cocok sebagai tempat liburan bersama pasangan atau bersama sahabat untuk menghilangkan yang namanya jenuh nih Vanstia. Wah, memang ya tempat ini kalau dilihat dari fotonya ini memang luar biasa ya. Jadi pengen deh ya berkunjung ke tempat yang satu ini ya. Ayo buat Vanstia Gwadeka yang mungkin lagi gak ada acara kemana-mana ya, bisa banget ya berkunjung ke tempat yang satu ini, yaitu di Gili Putih Sumber Kimia.

Merdeka ngetren satu lagu dari Fu, Aku Kecewa. Jangan kecewa dulu fans setia, buat fans setia yang punya emas yang rusak atau patah ya, bawa saja ke Queen Emas nih fans setia. Queen Emas sekarang sudah hadir lebih dekat lagi nih fans setia ya. Nah, jadi sekali lagi buat fans setia Godeka yang punya emas lama, rusak atau bahkan tanpa surat, jangan khawatir, bawa saja ke Queen Emas ya. Queen Emas siap memberikan harga tinggi untuk emas Anda. Kenapa bisa harga tinggi? Karena Queen Emas bisa melebur emas sendiri ya, tanpa perantara, tanpa ribet. Jadi langsung saja ya ke harga yang terbaik nih fans setia. Nah, jadi di Queen Emas jual emas tanpa digosok, kemudian proses cepat, hanya sekitar 3 menit saja nih fans setia, uang langsung di tangan. Privasi juga terjamin, tidak ada posting emas yang Anda jual, tidak ada penyebaran nominal transaksi, jadi aman ya, aman, nyaman, dan rahasia. Queen Emas menerima berbagai kondisi emas, termasuk emas tanpa surat, emas lama, kemudian emas rusak, hingga silver, kemudian platinum, Palladium, kemudian Antam, dan UBS. Nah, jadi pengecekan emas ini menggunakan mesin X-ray, ini berstandar internasional, terdeteksi hingga 72 elemen, kemudian cepat, akurat, dan gratis nih fans dia. Nah, serta produk tersebut ini telah lulus uji praktik dan dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Yuk segera kunjungi Queen Emas ya, yang beralamat di Jalan WR Supratman nomor 282 Denpasar Timur, tepatnya di sebelah barat perempatan Tohpati, samping Radio Gema Merdeka. Wah, ini bersebelahan dengan Radio Gema Merdeka, jadi lebih gampang pastinya nyarinya ya. Jadi sekali lagi ya, alamatnya di Jalan WR Supratman nomor 282 Denpasar Timur, sebelah barat perempatan Tohpati atau di samping Radio Gema Merdeka. Buka setiap hari mulai pukul 8 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Nah, buat fans setia Merdeka yang mau cek harga dulu juga bisa kok ya. Langsung saja hubungi 0822 44 3030. Sekali lagi buat fans setia Merdeka yang mau cek harga dulu bisa hubungi 0822 44 3030. Selain itu, fans setia Godeka juga bisa kunjungi queenemas.com atau bisa juga follow Instagram @queenemassupratman dan juga @queenemasofficial. Jual emas dengan harga tinggi, proses kilat, cuma di Queen Emas. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Kahitna. Walaupun lagunya sudah lama, tapi sampai sekarang masih enak juga kita dengar ya. Dan lagu ini tidak terlupakan juga sampai sekarang nih fans dia. Generasi 90-an pastinya tahu banget ya lagu ini ya. Lagu yang dulu pernah menjadi apa ya, soundtrack iklan kecantikan juga nih fans dia. Ada yang masih ingat ini iklan apa? Ya, Gus Aldi juga masih ingat ya. Ingat tapi agak gimana gitu ya. Lupa-lupa ingat gitu ya. Oke, buat fans setia mereka yang sudah request lagu ini ya. Satu lagu dari Kahitna, Andai Dia Tahu. Sudah langsung Gus Aldi puterin ya buat fans setia yang sudah request. Kalau misalnya fans setia mereka belum tahu ya, mau cetak spanduk, stiker, kartu nama, kira-kira di mana ya cetaknya ya? Nah, langsung saja ke Bali Stars nih fans setia. Bali Stars ini sudah ada di mana-mana ya. Selain di Denpasar, kemudian daerah Badung juga ada, Tabanan juga ada ya. Selain itu di luar Bali juga ada. Ada di Jawa dan Lombok juga nih fans setia. Nah, sekarang ini kita ke Bali Stars Tabanan dulu ya. Jadi untuk masyarakat kota Tabanan dan sekitarnya, bagi yang mau cetak spanduk, stiker, kartu nama, kemudian papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, jangan ragu-ragu lagi, jangan bingung-bingung lagi, langsung saja hubungi Bali Stars Tabanan yang beralamat di Jalan Dr. Insinyur Soekarno, nomor 15B, Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Tabanan, tepatnya di depan dealer mobil Honda Bintang Tabanan. Untuk nomor teleponnya, mau tanya-tanya dulu boleh banget ya, bisa langsung hubungi nomor telepon Bali Stars Tabanan di nomor 0361-479-0195. Sekali lagi, 0361-479-0195. Atau bisa juga di nomor WhatsApp 085-985-936-691-736. Sekali lagi ya, diulang ya, nomor WhatsApp-nya 085-936-691-736. Mau diulang lagi? Boleh-boleh diulang sekali lagi ya, nomor WhatsApp-nya 085-936-691-736. Nah, Bali Stars selain ada di Bali, ada juga di Jawa dan Lombok ya. Di mana lagi nih ada printing sebanyak ini, fans dia? Ayo, segera datang ke Bali Stars. Kami tunggu kedatangan Anda. Anda datang, kami jamin pasti beres.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Kris Patih Kejujuran Hati. Jujur Gus Aldi juga masih pengen ya menemani fans setia ya, tapi karena waktu kita sudah habis, sudah mendekati jam 9 pagi, kita sampai di sini dulu ya di program Tirama. Tapi jangan kemana-mana dulu fans setia, karena sebentar lagi sudah siap ada Beli Jaya Kumara menemani fans setia Gawadeka pecinta lagu-lagu pop Bali, terutama yang kangen sama lagu-lagu pop Bali lawas ya. Sebentar lagi sudah siap hadir di program Varia Pulau Dewata edisi Minggu, edisi lagu-lagu pop Bali lawas ya, jam 9 pagi sampai dengan jam 11 siang. Tidak lupa juga Gus Aldi ucapkan terima kasih buat fans setia Gawadeka yang sudah bergabung di program Tirama, yang sudah request lagu dari jam 7 pagi ya sampai sekarang sudah mendekati jam 9 pagi. Oke, tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Selamat pagi. Baru pami arsa idudani sarang sami ye pancitag mama dekaring dijaja magena semakin dimakin muali sakang mak subrat man sada ulung sepat lantai dudan pasar Bali tidang jaya kumaro sidudangkil malih ngiring idudani ringgelaran acara varia pedewata dalar kandur tetap ring frekuensi tidang siada sepitu nanggu pitu FM dari dudani sedang tering desa ring kota ring sejabat Bali. Halo bentering luar perdebatan yang semasa diam dan santai yang tak tidak kena rajang dan kirang pun apa lampu api sepani ke taler kantun ke siandu ide sang yang idiwasa ini para pemirsa pina ke puruan ni ngatur titiang perintah acara yang terlali ngaturan pengasun karo pina ke pemuka acara Om Swastiastu.

tembang-tembang list hari ini. Eh, lan udah nanti yang sana tetap setia gabungan ring gelaran dewe Fandi Dewata 97.7 FM Gemah Merdeka ngetren. Eh, sana sampun-sampun munggah niki sampun maku ya nyantos tembang sana pacang meluncur katur di tiang buka dumun wedan ji Dila Atmaja Rinuso 2 penampi gatel kaplur juga ada ngura endu ring telikup gianyar ngelantur wedan pariring suko jiwa. Ada Bujeru Mertosari ngelantur wenten malih ingin iki Pak Mangko Eka nggih heeh sane sampun juga masuk matur semua Pak Mangko Eka ring dewata.com saram sarang Nini Titiang Nini Mangkum Lanting nggih penampi gaten ni mudah-mudahan tetap sehat lantur malih wenten Bu Pebi ring Batu Bulan kesarangin Indrawari Mancawarna ngelantur Gustut ring Sempidi juga sampun nggih matur semua kemanten yang suka jukut-jukutan iki jukut plecing katur.

Inggih, tuwur cukup plecing nggih sampun katur nggih daging mesti tua di Bang itu langsung hubungi sementara di tiang sana pesaing sama Dika nggih reng warung Tebasari ditu bodo tua nih yang ngadep yo tua gitu biasane sementara di tiang si kene nyadane itu Yanto Negari nak mantai nuri tua sani kiseng mulai yo pokoknya dia manis semangkal muka warung hari Minggu kelibur megai dini kelengoyong. Mudahnya patut emak gaya ini kita buat hemeh 200.

Nggih, selamat Priyanto. Aduh, nggih, lanjut nanti tiang wenten malih nyoman Artini nggih. Wayan Artini ring Topati ada Moha ring sida karya matu semua kematan Bapak Ima di lemat nggih. Sik semua. Lantur malih wenten Cireje niki namanya ten wenten Putu Sugista nggih penapi gatra beli putu salam sarang beli putu dogler nggih sarang dek win titiang puniki poklot podol juga ring bedulung lantur wenten malih Made Wijaya Gusti Made Wijaya ring nongan ring Karangasem nggih suksemo kumanten ada juga Riki Pak Nyoman Ade sareng Mok Made Gampil ngantur wenten Pak Proden lantur male wenten sebentar didang Mandala Putra ring Besaban nggih tumen ketemu Ibi ajak ngangin sing nyak aing kal mulih ya nih gitu nebeh do ratu nah ye tetap semangat beli Mandala sopir bebas.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.

Angge beli Yoko Mulyarte ring Padang Sambian Penapi Gatre beli ada Komang Minggu nge selamat pagi ada Yan Subajeng ya yeah. Mau Ayu Kelinci mau Mutiarai juga dari Naring Warung Dinirani ada Bude Masih ring Kacagan ada lagi sementara di Tiang Ji Ngurah Loyot nge Mang Sudi Pade Parwate Gak Ina Sareng sementara di tiang arek ring penate gro tambau udah nyesel gro anu kene mangku mangku tambau panak ne bin ko nek melam cenik agan ngelau ko cenik tagih ko nelam engken wa bang apa sing uliang ko nelam kecoh sebab kajo jangan itu malu bogen suwe panak ragane melam kan bin beno bang anu laulah ne gret di jane po barang ada kelanggor gitu betne uliang gro lam ne gro wah kang wang elam na gede salo aduh pangten cara semal mampong nyoh benau gro jok nakit yang sajang di paletang tu nak anu nah mengkutung bau dong orang nanti anak cuman menyampe ke mandan gro orang mengkutung bau nak sing kenal bana cien timpal cien ruang cien musuh cien patut dadi kenyang ne dadi ketuang nak sing ngerti raga ne ya raga ne orang nak belum mato ketek oh bawa makan gitu dalam ni sedori kebenang sedok basah kondean bawa makan hilang berkedang basah gitu aduh mengkutung bau nak mendok itu ya, bukan nak kedak benar nak ajar agan nak bawa makan. Kondean ai makan oleh hilang ba kedak bahasa buang ba ngonye. Kata ba payu kada. Alo ajar agan eh. Pokoknya tetap semangat yang lagi sekali kipas angin kipak-kipak mantan di petongosan ngering-ngering meluncur-meluncur tak kumpul ini. Jangan cara kipas angin kipak-kipak kada timpak lah. Ini luang bayu reto. Ini minyak kecap tunggal dapat menjaga dari kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Ini sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah dan berkemah. Minyak kecap tunggal pun ini juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek. Ini ada sakit gigi, pipi bengkak, ada sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak kosong cap tunggal pun ini juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun ini untuk keluarga kita dan untuk kita diri sendiri. Ngerahnya juga gampang, yang pun bingung-bingung, wenten ring apotek Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan 11 Gianyar. Apotek 9 Renon di Jalan Tukat Balian nomor 50, Apotek Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 309. Apotek Sesetan di Jalan Raya Sesetan nomor 221C, Apotek Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi nomor 74, Apotek Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat nomor 55, Apotek Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani nomor 284 ada juga maksud itu yang 428 ya. Lantur ring Apotek Kuto di Jalan Padekuto nomor 46 Kuto Badung.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus, 100% alami, warisan Nusantara.

Ingat tu pedidi, sampun sida aturan titiang, lanjutan titiang malih, dan yang titiang sana kari, tetap nyarangin tu. Jag sing makita kijau, bangkan beli jaya kumara, jag kita nongo sang radio, ingat jag jangkot tu radio, ingat mumpung hari Minggu, apalagi lagu-lagu lawas, ingat. Aduh, Pak Ketut tegak ngisuk semua Pak Tut. Tersenyum dari Gandapura. Sampun juga nyarengin ada Yan Darto ngisuk semua. Wayan Sudi Bagil ngisuk semua. Wayan Sudi Bagil yang lagi dicarik nih. Kalau mungkin nih orang yang dicarik padahal dia di jauh kadang ngoyong nih. Kalau mau mulai wak-wak dan note gitu. Pengenah yo paling sibuk kok gitu. Kewah masih gitu, nak nyentanin soalnya. Aduh, ada aja nak nyentanin kok kene ini. Jak biasa nggak ya, jak ulia aja boleh, jak bobin, sangatan sajan. Nau sama saya ngelaumat. Pecah jelek ke support timpal ya, bu. Ketut Mariano yang dah masabok, Pak Hendra Tabanan, saya sama kemanten, ya juga sampun nyarengin. Ada Pak Sugito yang kutang isek semua nak melok itu Pak Yan nak gerit saja nih orang yang mengkutang bau tu nak melojek aduh jasin kena bancang orang apa petawang pas timpal pada aja yang cara layak gigi dap tu ok itu model nih masa elam cenik dodong nih tagih kebin petawa timpal sing manli elam kengkira betuwo kemeli elam cenik panak pak deh sing lah panak cenik kita ya bin ni gerunyen nak yang elam cenik. Ada kan aja yang gumi sekarang nak kewah bantian ngomong tak sih kita. Ada dah kedek ya yang sudah bagio nyasa anda nak kata benar nak mula kita bayan oh nak kita pun kedek ya pi luang jabian ya bu bunga paca ya yuk semua bayan. Yang boleh mudah mempacau wujud bayo. Coba neng orang dah seneng ingkel nyalian kede bungo pacah mudah gitu. Keng kade alat tu bungan aja dapur di tukar lebih nyalian mani kembang ya boleh lele dan lain sebagainya enak tenan mani kembang gitu. Eh nyak mau bungo kan kembang ben mani bujani alat apa gitu model. Aduh, tu dan sing sabar Pak Yan. Nah, semangat Pak Yan, semangat. Harus gitu mula nak support dan itu Pak Yan. Benar, boleh benar. Ingat ada lagi sebenarnya di yang Pak Tilem, gih pernah pergi terus. Sarang Pak De, sarang Nini, gih Rek Aranda Ubud Resort penigi. Sampun juga tetap gabungan. Nah, waktu dorong boleh meriki ni. Pokoknya ditunggu mandan nih di tiang cek lokasi juga. Sehingga perlu cek banyak langsung main di sana nih. Dan perlu berlagi cuma tiang abu kamera ke tempat Riki di Ananda. Pokoknya jadi senang pilih cek konyang bagus view-viewnya. Gentan pokoknya semangat. Sementara di tiang ring Ananda Ubud Resort nih. Anda tembang ke Pundung tuh.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, kengkeng toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san Bang Kiang Bli nih lo.
1: Tenang kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngaben saat dia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene lo. Nah, kalau cobain malu. Iya saja, luang saja nih hangat nih. Mesti seriang-seriang cek ingat asalnya Bang Kiang Bli nih lo. Batang nih Bli masih kewam sehari lo. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona saatnya harmoni gen Bli. Nah saatnya tuh, nak liu ada variannya Bli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asalnya. Apalagi varianannya len. Nah, kalau meli beli jani yang telah nih. Dijo beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenen malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatya.

0: Inggih sampun aturan ditang dani wanta kena kecangkik nggih ring dene ditang sane seneng arsa lan seneng arsang ruang puniki sampun boleh giliran nggih pas kebetulan ngelis hari ini ada merasti nggih sarang belipur di tiang puniki sentering batu bulan pengembungan nggih benah pengembungan danu tahun benah jasa nih. Mudah-mudahan benar nge di sini ya lingkari yang benar coret yang salah dan nge salam sarang tidak menggeblak yang peninggi mudah-mudahan monitor tetap semangat ini sudah mangkir atau randit yang ale ayuning dewasa agni agung patre limutan baik membuat atau merabung obat-obatan untuk menghilangkan tempat yang angker-angker. Tidak baik membangun rumah, mengatapi rumah, pindah rumah atau memasuki rumah baru. Gagak anung sang patih tidak baik melakukan upokara membakar mayat atiwa-tiwa. Kalau gotongan baik untuk memulai sesuatu usaha, tidak baik untuk mengubur atau membakar mayat. Kalau kutile baik untuk membuat pekerjaan yang mempergunakan api, lantut pepedan baik untuk membuka lahan pertanian baru, tidak baik untuk membuat peralatan dari besi. Reke tedale ayudane baik untuk menanam tanaman yang beruas atau berbuku, contohnya ne bambu, tebu, melakukan danopunia. Titi buuk baik untuk menghilangkan penyakit karena diguna-guna dan sejenisnya. Tidak baik untuk memulai suatu pekerjaan yang sangat penting, bepergian, membuat tangga atau tanggul. Tutur mandi baik untuk melakukan hal yang bersifat gaib, memberikan pituah-pituah atau nasihat. Nika aturan titiang ale ayuning dewasa.
1: Kuma, Kuma, Kuma, Merdeka.

0: Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amelku. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. .co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
4: Oh ya?
3: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
4: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
3: Tapi namaku bener, Yan.
4: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
3: Waduh.
4: Nah, kan?
3: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
4: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
3: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
5: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang.

0: kembali Sinar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

Inggi menem tersenang ya sampun cinta lewat aturan di taring Indodani. Selamat pagi muali warso kole kering antiga Karangasem peniki nggih. Heeh, sampun juga nyarengin madu susu moko manten ada Budi Rahmawati ring Singopadu dopeng SDC Made Sudanti ring sesetan lantun naruk jaya penampi gatra kade ratna ring gatsu nggih. Madu susu semua dejokan ayo senal jepit juga rakajang semeng ada Dek Wireng nggih sarang sementara di tiang Rumiarte nggih padelem nggih kabar Pak De suwe tono magadre muntul lama bosen den magadre Pak De mudah-mudahan Pak De diampun putih jani nggih cek joh paros ana Pak De yo oh, benah gitu Pak De oh yang cek meloyo monto picau yo monto kan angon malu Pak De nyen nawang jani baslem kan bendan putih tiang sadar-sadar sendiri ya tiang jani tiang baslem kan nesen putih banyak masa terus baslem kan semungkin kan gitu benah oh yang carodan pedati ya ben ba dua orang ben ba bete anang jek jelek nasib yang bedah ban pedati ya ngencel terus man bete anang talas so. Aduh, benar-benar kita Pak De lem. Ibu Ani sudah mana penafigator Ibu Ariana sarang Pak Ariana deh pejangan cerita dalang Pak Pandi Made Ngabe penafigator Pase juga angge niki senewentan dreng Pak Pase senewentan dreng napi ada nusa indah angge nek kumus nih nyempong do Pak Pase Karyaso di tangge penafigator Pak De Pase udah tetap sehat angge. Pokoknya bahan-bahan semua saban naik nggih, bahan-bahan semuanya naik niki, dan yang ditiang pasti ketar-ketir, tapi jangan khawatir nggih. Dan dapatkan kebutuhan handphone dan laptop dan aksesorisnya di Dewatacom. Nah, karena selain harga yang bersaing, untuk pembelian kredit juga ada promo triple bonus di bulan peniki. Pembelian secara kredit melalui AVF atau Home Credit, Akulaku dan Kredipo. Promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Nah, pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewatacom, internet, Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Nexus dengan harga yang terjangkau mulai harganya 2 jutaan kumanten. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812393917686. Malu pisan terus celak di nomor 62812393917686. Info lain bisa follow IG kami @dewatacom atau Facebook Dewatacom. Buat yang jauh dari toko kami bisa belanja online di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop nih dengan nama store Dewatacom. Mau beli handphone atau laptop yuk ke Dewatacom kumanten. Kalau yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh.

Bu Edi, penavigator Bu Edi, sarang Pak Edi, ring sedang, ya seneng pisan ngiring tembang pijung biru, salam sarang Pak Man mekeplak puniki sarang Bu Nanda, Pak Man ngeng, ya penavigator, mudah-mudahan tetap nyaring di tiang, lantur male wenten Ibu Ayu, sarang Pak De Capung, CCKB, sarang Pak Esang, ya Kak Gerano, ini kan emang keplak gimana caranya, Manor tau ke benau nyen gitu sehingga sana kad nih yang ada yang sing kad nih nyen gitu model nih napa kalau tawang ya gitu model nih Pak De Loder penavigator sarang semua ada yang pandai pi nge lantur malih enten Pak De Megenyol penavigator Pak De mudah-mudahan tetap sehat nge ada juga Pak Bayu ring sedang ring Koripan penavigator Pak Bayu tetap semangat Pak Buddha juga nge. Nah kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemanten dan dapatkan Pitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genah. Ida dane.

0: Sampun lewat lu saring nggih, sampun katur rek ngendhane ditang sarang sami nggih. Lantur benten mo Erin Leliana sentering Batu Wulan, mo Eriani nggih sentering Tegang Sri, rek Batu Riti Tabanan Rajang Semeng nggih sampun tetap semangat bergabung ring Gema Merdeka Ngetren miar siang tebang-tebang lawas. Nah, sanes mangkin benten promo semangat September angsuran hemat. Nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk miliki Yamaha Grand Villano, DP-nya mulai 1 jutaan kumanten. Yamaha NMAX, siap kirim DP ringan. Yamaha Pasio dan Gear Ultima, DP 700 ribuan kumanten. KTP luar Bali, pendatang atau rantuan, tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking servis, emergency call, ngelantur spare part lan asli Yamaha nggih ya, spare partnya lengkap niki, mekanik andal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah Motor, Nema Rojan.
1: Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan, semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke

0: மரஜான்.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

ngi tresna bekalan timuguling bara ngi semangke. Tresna bekalan mati sampun dek yana marani ring nusa 2 ngi nusa 2 nanti jimaran ikang nggih yang jelas dari daerah sana nusa 2 ya sana. Kintu tetap semangat bergabung, mudah-mudahan dilancarkan nggih, pokoknya harus semangat semangat dan selalu semangat dek ya. Ada malih sementara di tiang sana wabu gabungan beli tugar semua ngen kabar beli lantur benten malih diter mas kumo. Ada lagi Wiwin di Narakesuma, ada sementara di tiang mau repot ring sanur nge mungkin ampun pindah dekos nih gini and dekos ring kelungkung yang lagi madolan laklak peninggi wih mantep, mudah-mudahan lancar nge, salam serang beli malong. Ada De Sitiani De Parwati ring panjat Nosiani juga tetap semangat bergabung ring kanjakan galak kadimang kinjani bindu berapi gato yani. Nah kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan extra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali ke Banten dan dapatkan Pitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genah ide dane. Tembang anak-anak ngumpul dengan cara duwe ngana pupu galah solas male bos-bos kari dikiring 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren bareng Titiang Beli Jaya Kumara.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
8: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
9: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
8: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
9: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
8: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
10: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: badan muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

0: Kuma.
1: Kuma.
2: Kuma. Merdeka.
3: Pukul 11 waktu Gem

Selamat siang, Fansia Gawa Merdeka dari lantai 2 di kawasan WR Supratman 284 Denpasar, Bali. Ya, kita lanjut ketemu di acara SLJ, Saluran Lintas Jodoh. Oke, Fansia Gawa Merdeka yang mau cari jodoh, langsung aja bisa ikutan di sosial media WhatsApp dan juga Facebook ya. Satu lagu dulu saya pilihkan untuk Anda, Fansia Gawa Merdeka, menjemput Anda dengan lagu miliknya dari Raisa. Terserah.

0: Sehat alami.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Oke, 97,7 FM Fansia Goma Merdeka. Di acara SLJ ini, saluran lintas jodoh, Fansia Goma Merdeka bisa bergabung untuk memperkenalkan diri secara lengkap dan memilih pasangan juga secara lengkap detailnya. Seperti apa yang ingin Anda cari, mendambakan pasangan seperti apa, silakan saja ya.

Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 FM Fansiaga Merdeka, yang punya emas patah, perhiasan tanpa surat, atau emas hangus yang cuma disimpan di lemari. Jangan didiemin ya, bawa ke Queen Emas. Kabar gembira, Queen Emas kini buka cabang ketiga. Queen Emas Simpang Siur di Jalan Bebas Ngurah Rai nomor 30 Kute, tepatnya di depan MBG. Konsep mewah ala Ginza Tokyo dengan 3 ruang operasional termasuk VIP room plus drive-thru untuk pembelian antam. Pengecekan emas menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan gratis. Serta produk tersebut telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Mau jual emas muda, leburan, antam, UBS, galeri 24, sampai paladium, semua diterima. Penilaian berdasarkan berat dan kadar, bukan surat. Mau beli antam, tersedia mulai 0,5 sampai 100 gram. Dibuka setiap hari jam 8 sampai jam 8 malam. Info harga harian follow at Queen Emas Simpan Siur atau kunjungi queenemas.com. Bisa juga ke WhatsApp 0822-322-525. Sekali lagi di 0822-322-525. Queen Emas Bali, Queen Emas beli emas harga tinggi dan terbaik.

Diklakan Siagawa Merdeka, apakah ada yang ikutan SLJ? Ada yang mau mencari jodoh? Sebentar, saya lihat dulu, mungkin di WhatsApp ada ya. Di WhatsApp. Siang SLJ, perkenalkan nama saya Komang Arya Saputra. Umurnya 36 tahun, tingginya 160 dengan berat 70. Kulitnya sawo matang ya dan sudah bekerja. Jadi mencari pasangan cewek yang baik dan serius, siap berkeluarga. Untuk status katanya enggak masalah. Mau yang berkenalan bisa di nomor HP-nya 085 sekian sekian 86. Baiklah, terima kasih buat Komang Arya Saputra. Semoga ada yang berkenalan. Semoga ada yang berminat gitu ya. Kita dengar dulu satu lagu berikut ini. Biasa-biasa saja.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Oke, 97,7 FM kembali nih, ada yang sudah meramaikan SLJ ya. Selamat siang Kak, saya nama saya Kadek asal Tabanan. Tabanan mana nih? Saya mau ikutan SLJ. Siapa tahu di SLJ ini bisa ketemu jodoh. Nama Kadek asli Tabanan, single. Tanggal lahirnya, tahun lahir 1983. Jadi mau nyari yang jujur dan setia. Masalah status gak jadi masalah, intinya sama-sama paham aja pekerjaannya swasta. Tapi ini kadek-kadek Tabanan kurang memperlihatkan ininya, apa namanya, memperkenalkan diri. Kalau ini memang betul foto profilmu, saya akan sebutkan ciri-cirinya kadek ya. Jadi kadek orangnya tinggi, kalau nggak salah di atas 165 nih. Rambutnya hitam, bentuk wajahnya agak lonjong, kulitnya sawo matang, matanya tajam. Kemudian seluruh tubuhnya bergambar. Gambarnya oke loh itu. Itu bener-bener pakai tato ya? Atau AI? Sekarang semuanya sebuah AI ya. Ya, jadi yang berminat silakan saja boleh berkenalan dengan kadek dari Bongan Tabanan. Ya, tahu loh saya Bongan itu di mana. Baiklah Fansia Gema Merdeka, kita bakal sambung lagi untuk mendengarkan lagu berikutnya. Satu lagu untuk menemani Anda ber-SLJ kali ini miliknya dari Black Melanesian.

97,7 FM Panstia Gema Merdeka DVSK E5 Plus hadir di Bali dan mengadakan event dari tanggal 22 sampai 28 September di Mall Living World Denpasar. PT Sokonindro Automobil sebagai perusahaan yang menaungi merek otomotif asal Tiongkok dengan pabrik yang sudah berdiri di Indonesia, tepatnya kawasan industri modern Cikande Serang Banten. DVSK mengadakan event regional launching tipe PHEVS E5 Plus di beberapa kota dan sekarang ada di Mall Living World Denpasar. Kegiatan ini bertujuan untuk terus mempromosikan keluaran mobil terbaru dari DVSK. Jangan sampai kelewatan Fanstia waktu pelaksanaan event 22 sampai 28 September 2026 di Mall Atrium Living World Denpasar. Jika ada kesempatan customer test drive produk DVSK E Plus serta mendapatkan souvenir. Harga DVSK E5 Plus adalah Rp534 juta dan khusus 5 pembeli pertama akan dapat harga khusus free lucky dip senilai jutaan rupiah dan banjir souvenir menarik. Nah, Fanestia yang lebih seru nih ya, DVSK E5 Plus merupakan kendaraan plug-in hybrid di mana untuk sehari-hari bisa pakai mode listrik sepanjang 140 km dan jika dikombinasikan dengan bensin mencapai 1400 km. Plug-in hybrid adalah kendaraan masa kini dan masa depan karena menggunakan mesin listrik dan mesin bensin tentunya. DVSK E5 Plus 7 seater dengan dimensi luas dan 75 fitur yang banyak unggul dari kompetitornya. Yang menariknya adalah kursi tengah sudah menggunakan captain seat dan juga mampu menempuh jarak 1400 km atau setara Jakarta Lombok. Hubungi segera di nomor 0877-2266-2945. Sekali lagi di 0877-2266-2945. Lokasi dealer DVSK itu di Jalan Teko Umar, nomor 42, Denpasar.

Baik, Fansia Gema Merdeka, saya bacakan lagi satu peserta SLJ. Halo Kak, saya mau cari jodoh, namanya Iputu Wiliantare, umurnya 29 tahun. Ih, masih bisa cari sendiri kok, kira-kira 249, bercanda ya. Masih bisa nih, masa belum dapat. Tingginya, tinggimu 50, serius, kok semurid TK aku sih, masa lebih tinggi lagi murid TK-nya. Mungkin maksudnya 150 ya, beratnya 50, jadi pingin mencari pasangan hidup beragama Hindu. Ya, semoga serius, karena saya lihat ini chat-chatnya selama SLJ ini sama ya. Chatnya sama, nomor teleponnya ada di sini. Jadi seperti info saya, lebih baik kita mengungkapkan, menjelaskan jati diri kita yang sesungguhnya, kali aja ada yang tertarik. Baiklah Fansia Gema Merdeka, sebelum saya akhiri SLJ kali ini, dari Vitalik sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000, yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Baiklah Fansia, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat. Fansia Gema Merdeka, kita akhiri dulu SLJ sampai di sini. Semoga Anda yang sudah ikutan bisa mendapatkan pasangan hidup. Stay tune terus, kita akan berlanjut di acara lainnya.

Selamat siang, Fansia Gemah Merdeka. Kita lanjutkan lagi suara kita di siang ini lewat Rabinda, ramalan bintang Anda. Seperti apakah bintang Anda kali ini berbicara? Stay tune.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: 97,7 FM.

Baiklah panitia Gema Merdeka, saya akan mulai saja untuk meramal. Membacakan ramalan sih tepatnya, karena saya gak bisa ngeramal. Kita mulai dengan zodiak Aries. Ramalan Anda hari ini mengatakan, waktunya meluangkan waktu untuk menenangkan batin, healing gitu ya, dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan penting. Taurus, momentum yang tepat untuk membangun fondasi keuangan maupun karir yang lebih kokoh dan stabil. Sedangkan untuk Gemini, menjadi salah satu zodiak yang paling mujur dan beruntung hari ini, meski harus tetap menjaga konsentrasi agar tidak terpecah.

97,7 FM. Baik, kita lanjut untuk ke zodiak Cancer. Karir Anda diprediksi melesat naik dengan energi positif yang kuat. Pastikan untuk tetap memprioritaskan diri sendiri. Kemudian Leo, Anda diminta untuk lebih jeli dan berhati-hati dalam menghadapi situasi di lingkungan sekitar. Sedangkan untuk Virgo, hindari kebiasaan terlalu lama menyempurnakan hal-hal kecil agar tidak menghambat produktivitas Anda.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
3: 97,7 FM, Fansia Gowa Merdeka. Sebelum kita mendengarkan lagu dari Tulus dengan Teh Hijau, halo, saya mau ketemu dulu buat Wah Weda dan Wah Wira yang lagi dengerin bu gurunya siaran. Lebih hafal suaranya bu anaknya ketimbang emaknya kayaknya ya. Oke, sehat selalu semuanya ya. Hati-hati di jalan. Kita langsung saja Fansia dengar satu lagu dari Tulus.

97,7 FM, baiklah Panitia Gempa Merdeka. Saya lanjut lagi untuk meramal zodiak Libra. Libra memimpin sebagai zodiak paling beruntung hari ini, penuh peluang harmonis dalam relasi dan karir. Itu untuk Libra ya. Kemudian zodiak berikutnya Scorpio. Perlu ketelitian ekstra dalam mengambil langkah harian serta menjaga komunikasi yang baik dengan orang terdekat. Disusul Sagittarius, ramalan Anda mengatakan memiliki peluang besar untuk mendapatkan aliran rezeki tambahan dari relasi atau ide kreatif.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
1: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
3: Milkjuice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: 107.7 FM.

97,7 FM, baiklah fans setia Gawang Merdeka. Zodiak berikutnya Capricorn. Ada kabar baik yang datang menghampiri urusan pekerjaan ataupun kehidupan pribadi Anda Capricorn hari ini ya. Untuk Aquarius, itu berpeluang besar mendapatkan rezeki atau kesempatan menarik dari jejaring sosial dan kreativitas. Dan yang terakhir Pisces, intuisi Anda sedang tajam-tajamnya. Gunakan untuk menyelesaikan urusan hati maupun finansial yang tertunda. Oke, manusia Gawang Merdeka, itulah 12 ramalan bintang Anda hari ini. Namanya juga ramalan ya. Ada yang benar, ada yang enggak. Tapi ya, tetap saja itu ramalan.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tijus lemon.
6: Kalau aku mau tijus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik!
3: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak!
7: Mau dong.
6: Tijus, rasa tehnya berasa. Banget.
7: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
3: Mau tijus lagi?
4: Mau!
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tijus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.

Pensiago Merdeka, informasi dari minyak gosok cap tunggal yang dapat menjaga dari gigitan nyamuk. Minyak gosok cap tunggal juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi atau punya pipinya bengkak atau sakit kepala ya. Minyak gosok cap tunggal ini bagus juga untuk kerokan, untuk sakit encok dan sakit boyok, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu untuk membeli minyak cap tunggal, baik untuk diri sendiri dan keluarga. Minyak gosok cap tunggal itu dapat dibeli di seluruh cabang Apoteku dan toko-toko obat terdekat. Apoteku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan nomor 11, Apoteku 9 Renon di Jalan Tukat Balian nomor 50, Apoteku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 309, Apoteku Sesetan di Jalan Raya Sesetan nomor 221C, Apoteku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi nomor 74, Apoteku Teku Umar di Jalan Teku Umar Barat nomor 55, Apoteku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 Denpasar, Apoteku Kute di Jalan Pantai Kute nomor 46 Badung.

0: Baiklah Fanstia, Gema Merdeka Ngetren. Untuk masyarakat Imam Bonjol ya, untuk masyarakat Imam Bonjol, Teku Umar dan sekitarnya, bagi yang butuh cetak spanduk, kartu nama, papan nama toko neon box, cetak kain, sablon, baju satuan dan segala kebutuhan, itu jangan ragu hubungi Balistar Imam Bonjol di Jalan Imam Bonjol nomor 250A Pemecutan Kelot Denpasar, sebelah utara BRI Unit Imam Bonjol. Teleponnya 081-237-2505-74. Balistar itu ada di Bali, Jawa dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Cukup kentang, metimpal ares, Anda datang dijamin beres.
1: 97,7 FM.

0: Sehat alami.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Nonso, lagu terbaik.
6: Gema, Merdeka.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
5: Nonstop, lagu terbaik.
6: Gema, Merdeka.

0: Dek, nah ki nyaman lari, Dek.
1: Nawang. Kenapa ya jadi nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok, Dek. Liu ku anak yang ngiriang, Dek. Mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tau lagi.
1: Sandru pada ini sunrise, emang kiri, lo.
0: Gue pilar, kemudian berita, nih, Dek.
1: Wih. Ini siaran TV itu diawasi KPID, tidak boleh menyiarkan berita bohong, tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong, semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggal ini.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPID Bali. Tentu KPID Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat siang fans setia Gema Merdeka. Hari ini kita sua kembali 27 September 2026 seperti biasa di acara Halo GM dan bersama saya Wina Kristina. Baiklah fans setia Gema Merdeka, kita akan mulai saja membuka kesempatan buat Anda yang mau ikutan di 081-558-0977. Selamat siang, halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Wina, Kristina, jegengnya lolet.
0: Lengkap sekali Bu Putu.
1: Inge, apa kabar Mbak Wina jegeng?
0: Kabar baik juga Mbak Putu jegeng, mau request lagu
1: ini
0: apa?
1: Ini naik melali.
0: Di mana itu?
1: Di Kebayuwa Cokro.
0: Oh iya. Saya di Sading, jadi tidak jauh ya.
1: Sading kan lewat, Cokro sini naik.
0: Oke deh, kapan-kapan ya Bu Putu?
1: Kalau lewat pulang tuh lewat mana nih?
0: Lewat
1: kan Cekom.
0: Enggak, Cekom Maria. Lewat Ayani.
1: Oh, Cekom Maria Nengkauh ya?
0: Nggih, Nengkauh.
1: Oh iya, dekat di sana ya. Kalau ngauhang ke Cokro tuh agak jauh sih, melingsar lajunya.
0: Oh, nanti saya pusing jadinya.
1: Iya.
0: Oke, Bu.
1: Tapi Sading Banjar apa nih kok?
0: Banjar Pusah.
1: Oh, Banjar Pusah, dan sering lewat ke sana.
0: Ayo dong mampir.
1: Ingge, kapan-kapan ya.
0: Oke.
1: Mbak Wina naik ke sini melalui tak kasih man sate.
0: Oh iya. Oke deh.
1: Iya, kan deket.
0: Ya lain kali ya Bu Putu.
1: Iya, lagunya Cassandra aja dah Mbak Wina.
0: Cassandra cinta terbaik. Baiklah Bu Putu, ini lagunya.
1: Salam spesialnya buat yang cuap-cuap yang cantik dari Sading mat bertugas.
0: Terima
1: sehat selalu sama krunya di sana.
0: Oke, terima kasih.
1: Sama fansnya GM, semoga sehat selalu semua. Mbak Wina mat tugas.
0: Terima kasih.
1: Bye-bye.
0: Oke Bu Putu, terima kasih. Ini lagu pilihannya Cassandra, cinta terbaik.

0: Baiklah, 97,7 FM Fansia Gema Merdeka. Itu dia satu lagu dari Cassandra dengan judul Cinta Terbaik. Masih dialog GM, kali ini saya mau temui yang sudah ikutan ya. Sudah sabar menunggu saya. Selamat siang, halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Wina cantik.
0: Selamat siang juga, sabar banget menunggu saya.
1: Harus sabar.
0: Iya Mbak.
1: Kan gak gini mencet-mencetnya.
0: Biar gak lama ya.
1: Iya.
0: Mbak Miniasi.
1: Ya cuaca cerah Mbak Wina.
0: Iya di sini juga cerah, mudah-mudahan cerah terus ya.
1: Iya. Mbak Wina, apa kabar?
0: Baik, terima kasih.
1: Gak pernah pulang, Mbak Wina?
0: Mungkin minggu depan saya ke Singaraja.
1: Oh iya, lewat sini ya.
0: Tapi saya nggak tahu warungnya, sudah saya cari-cari, nggak tahu.
1: Lagu Anugerah Terindah, Mbak Wina.
0: Lagu Anugerah Terindah dari Anmes Kamaleng ya?
1: Ya, yang paling atas ya.
0: Oke. Okay.
1: Salamnya buat Bu Kucu yang tadi ya, Bu Kucu Kebeiwo, Bu Kade Ratna, Bu Dayu Ratmini, Pak Cahya, Kucu Wiramahasandi, terus ada siapa, Bu Ituban ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya pokoknya buat semua penggema merdeka.
0: Iya.
1: Buat Mbak Wina, selamat bertugas, terima kasih.
0: Terima kasih, dadah bye-bye. Terima kasih Mbak Miniasi yang ada di Luwus, yang sudah ikutan di Halo GM. Kayaknya di sana kendaraannya pada kencang-kencang banget. Mudah-mudahan nggak pada ngebut-ngebut ya. Ini lagu pilihannya dari Anmes Kamaleng.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balista.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balista solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balista aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM.

0: 97,7 FM, baiklah Panitia Gawang Merdeka, kita kembali berhalo GM dengan menjumpai yang sudah ada di sini. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Baik, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Putu Wira, Bukit Jimbaran.
0: Oke, Putu Wira. Putu Wira mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Gigi ya.
0: Gigi, Kepastian Yang Kutunggu.
1: Ya, Mbak Wina gimana kabar?
0: Kabar baik, terima kasih.
1: Ya, astenggara tumben sekarang siang.
0: Ya.
1: Ya, salamnya buat Gus Bawe, Abah Waisel, Bu Jeru Mertesari, Bu Kali Ratna, Miniasi Teman Lus, terima kasih ya callingannya. Bu Made Martini, Bu Madi Marleni, Kak Odeng, Kak Dania, sama Nini Dania. Ketet Swartana, Kadek Ariati, Kadek Supide, terus ada siapa lagi ya, Bu Jeru Mutiarai.
0: Oke,
1: dan semuanya ya. Buat Mbak Wina, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Baiklah Pansia Gawang Merdeka, sebelum saya putarkan sebuah lagu dari Gigi ya, jangan khawatir nih, dapatkan kebutuhan handphone, laptop Anda di Dewatacom. Karena selain harga yang bersaing untuk pembelian kredit, juga ada promo triple bonus di bulan ini. Pembelian secara kredit melalui FIF atau Home Credit, Akulaku, dan Kredivo promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewatacom seperti Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Axio dengan harga yang terjangkau mulai dari harga

2 jutaan saja. Mau tanya silakan di WhatsApp 081239317686. Sekali lagi 081239317686. Infonya, info lainnya bisa follow IG kami @dewatakom atau Facebook dewatakom. Buat yang jauh dari toko bisa belanja online di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop dengan nama Store Dewatakom. Mau beli handphone atau laptop? Yup, Dewatakom aja. Kalau ada yang deket lengkap, kenapa mesti yang jauh?

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: PGFM, Gema Merdeka Ngetrend.
1: Oke, fans setia Gema Merdeka, kita sudah ada di menit yang ke-25 ya. Masih di Halo GM, saya langsung saja jumpai. Halo GM, selamat siang.
2: Halo GM, selamat siang Mbak Wina.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Indrawari di Mancawarna, Tampak Siring.
1: Oh, jadi Indrawari itu cowok ya?
2: Iya, Mbak.
1: Oke, Indrawari di Tampak Siring mau request lagu apa ini?
2: Lagunya The Massive ya?
1: The Massive, Jangan Menyerah.
2: Iya, Mak.
1: Oke, lagunya udah siaga. Itu aja.
2: Salamnya buat Pan Setia, Buka Daerah Mawati, buat Mbak Wina, Mbak Tugas. Terima kasih, Mbak Wina.
1: Terima kasih.

0: Baiklah, 97,7 FM, pada gak sabar nih untuk ikutan ya. Baiklah, halo GM, selamat siang.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Wina.
0: Selamat siang, sudah berapa lama itu menunggu?
1: Udah lama gak dengar suaranya Mbak Wina.
0: Sekarang udah bisa masuk ya.
1: Astungkara Mbak Wina.
0: Oke deh, ini Rahmawati.
1: Gimana kabarnya Mbak Wina?
0: Oh baik, terima kasih Rahmawati deh ini ya.
1: Iya.
0: Mau request lagu apa nih?
1: Kuburan Band.
0: Kuburan Band, lupa-lupa ingat.
1: Tapi masih ingat terus kok Mbak Wina.
0: Ya harus ingat ya, gak boleh lupa ya.
1: Harus dong.
0: Oke okay. Itu aja.
1: Titip salam ya Mbak Wina.
0: Oke okay.
1: Buat Indrawari, terima kasih callingannya. Buat Mbak Wina, selamat bertugas. Terima kasih, dadah, bye-bye.
0: Oke, okay, terima kasih juga. Ini lagunya sudah saya siapkan. Kuburan Band, lupa, lupa, ingat.

Kece lagi. Berantem ini yang dapat. Kece lagi. Oh, kece lagi saja. Kece mi. Bandnya.

97,7 FM Fansia Gemang Merdeka ada promo semangat September angsuran hemat. Nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano DP mulai sejutaan, Yamaha NMAX siap kirim DP ringan, Yamaha Vasio dan Gear Ultima DP hanya 700 ribuan. KTP luar Bali, pendatang atau rantauan, tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking, servis emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari, dan ada member Wajah Motor, Neymar Jan.

0: Oke, fans setia Gawang Merdeka, kita kembali lagi untuk Halo GM. Selamat
1: Halo siang. GM, Kak Wina.
0: Selamat siang Bu Ana di Wangayu Gede Tabanan.
1: Angge, salam kenal Kak Wina juga.
0: Salam kenal juga, saya juga di Ketabanan kok Bu nikahnya.
1: Iya, Tabanan apa?
0: Sudimare.
1: Oh iya, Sudimare, kalau Ibu Wangayu Gede.
0: Iya, saya tahu tuh Wangayu Gede.
1: Tahu ya?
0: Tahu dong.
1: Bisa mampir ya. Lewat jalan Jatiluwih itu ada pondo yang ada isinya, yang ada jinengnya itu loh.
0: Yang ada jinengnya itu.
1: Iya, di situ dah tempatnya itu.
0: Oke, okay, jauh banget, Bu.
1: Iya, jauh dikit. Mm-mm. Tapi langsung bisa ke Jatiluwih kok.
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Iya deh, Bu Ana.
1: Request lagunya. Kuburan Ben udah ya?
0: Sudah, baru aja nyabis nyanyi.
1: Kalau al gitu tuh.
0: Oke, lagunya udah siaga.
1: Mm-mm. Iya. Ya buat semuanya aja ya.
0: Oke, terima kasih ini lagunya.
1: Kevin cantik, semangat tugas.
0: Terima kasih.
1: Dadah, bye bye.
0: Dadah, selamat.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Fans setia Gawa Merdeka dari DVSK E5 Plus hadir di Bali dan mengadakan event tanggal 22 sampai 28 September di Mall Living World Denpasar. PT Sokonindo Automobil sebagai perusahaan yang menaungi merek otomotif asal Tiongkok dengan pabrik yang sudah berdiri di Indonesia, tepatnya kawasan industri modern Cikandi Serang Banten. DVSK mengadakan event regional launching tipe PHEV E5+ di beberapa kota dan sekarang ada di Mall Living World Denpasar. Kegiatan ini bertujuan untuk terus mempromosikan keluaran mobil terbaru dari DVSK. Jangan sampai kelewatan ya fans ya, waktu pelaksanaannya event itu 22 sampai 28 September di Mall Atrium Living World Denpasar, dan ada kesempatan customer test drive produk DVSK E5+ serta mendapatkan souvenir. Harga DVSK plus E5+ itu Rp534 juta dan khusus 5 pembeli pertama akan dapat harga khusus. Free lucky dip senilai jutaan rupiah. Banjir souvenir menarik untuk Anda. Nah, fans yang lebih serunya nih, DVSK E5+ itu merupakan kendaraan plug-in hybrid di mana untuk sehari-hari bisa pakai mode listrik sepanjang 140 km dan jika dikombinasikan dengan bensin mencapai 1.400 km. Plug-in hybrid adalah kendaraan masa kini dan masa depan karena menggunakan mesin listrik dan mesin bensin tentunya. DVSK E5+ 7 seater dengan dimensi luas dan 75 fitur yang banyak unggul dari kompetitornya. Yang menarik adalah kursi tengah sudah menggunakan captain seat dan juga mampu menempuh jarak 1.400 km atau setara Jakarta Lombok. Hubungi segera di 0877-2266-2945. Sekali lagi di 0877-2266-2945. Lokasi dealer DVSK di Jalan Teko Umar Timur nomor 42 Denpasar. Baiklah, Fansia Gawa Merdeka, langsung saja saya temui yang sudah menunggu. Halo, selamat sore GM.
2: Selamat sore, Mbak Rina.
1: Oke, siapa yang nunggu ini ya?
2: Salam kenal dulu Mbak Wina, okay, Yan Burarini Kesiman.
1: Oh iya, Yan Burarini Kesiman. Ini fotonya foto cewek atau foto cewek sih?
2: Foto anaknya.
1: Oh, jadi makanya saya agak bingung, ini fotonya cowok yang ngomong kok cewek gitu ya. Oke, iya. Yan Burarini ya, mau request iya. Lagu apa?
2: Lagunya Para Suara ya, masih?
1: Siapa tadi?
2: Para Suara.
1: Oh, Para Suara belum diputar ya. Terbuang dalam waktu, oke? Okay.
2: Iya.
1: Itu saja.
2: Salamnya buat Bu Kadek Ratna, Bu Gus Bawe, Bu Duke Boyuwe.
1: Oke.
2: Buat Mok Wina, selamat bertugas. Terima kasih.
1: Terima kasih juga. Ini lagu dari Baras Suara.

0: Baiklah, 97,7 FM ya, Fan Setia Gema Merdeka masih di Halo GM. Dan kali ini kita akan tunggu lagi kalau ada yang mau telpon, silakan saja, sabar dulu ya. Sementara itu Bu Ana tadi sudah ikutan, yang atensi-atensi ada yang gak kebaca ya. Oke, sudah ada yang ikutan, entah dulu ya. Halo, selamat sore.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Wina.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Halo, Swartiding dari Pembatan Rendah, Karangasem.
0: Dari Karangasem, jauh ya. Karangasem, berarti sekarang di Karangasem ya?
1: Iya.
0: Oh, kalau saya asalnya juga dari Karangasem bapaknya.
1: Karangasem mana?
0: Selat Dude.
1: Oh, Selat.
0: Iya.
1: Dekat.
0: Dekat ya?
1: Iya.
0: Oke deh, mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Gigi masih?
0: Lagunya Gigi tadi udah keputar deh.
1: Udah?
0: Heeh.
1: Siapa yang masih?
0: Lagunya Justin Aldrin belum, yang judulnya Hilang.
1: Oh, Aldrin ya?
0: Maaf, mau?
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Spesialnya buat bapak sama anak-anak ya.
0: Aih, mesraannya. Iya deh, selamat bermesraan.
1: Ya, buat Mbak Wina, makasih.
0: Terima kasih bye-bye. Juga, bye-bye. Baiklah, Pansia, Gawang Merdeka. Terima kasih banget ya yang sudah ikutan berpartisipasi di Halo GM. Terima kasih banget. Dan ini lagu terakhir kita deh, dari Justin Aldrin Official dengan satu lagunya, Hilang. Jadi saya pamit dulu di acara ini, stay tune terus karena Anda akan diajak untuk bergoyang dangdut. Selamat menikmati sisa hari Minggu, sampai jumpa.

97.7 FM Gema Merdeka Ngeren. Ya, halo, selamat sore panitia Gema Merdeka, masih dari Dinda Siar Jalan Wiris Pratman 284 Denpasar Bali. Kembali hadir bersama saya panitia Gema Merdeka Gus Rinaldi. Tentu saja menemani langgan Anda di kesempatan sore hari ini di Formula Dangdut Gema Merdeka Ngeren edisi Minggu di tanggal 26 September 2026. Ya, apa kabar Anda panitia Gema Merdeka? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat, tentu saja tidak kurang suatu apapun juga. Dan panitia Gema Merdeka mengawal jumpa kita untuk sore hari ini. Yuk kita lanjut satu lagu dulu dari Uut Permatasari.

Lagi juga merdeka FM, gemar merdeka ngetren, ya panitia gemar merdeka. Satu lagu mengawal jumpa kita untuk sore hari ini, panitia gemar merdeka dari Uut Permatasari dengan satu title di Nepo Misa. Melengkapi kebersamaan kita di menit yang ke-7 lepas dari putaran jam 3 sore di kesempatan Minggu 27 September 2026. Ya, apa kabar? Selamat sore juga. Kayaknya semua pada semangat ikutan. Tak lupa menyapa rekan-rekan yang sudah bergabung. Ada Bu Jerosoka. Selamat sore, apa kabar Bu Jerosoka Pedungan, termasuk Bu Demasih yang ada di seputaran Kacagan Ketewel. Nah, panitia Gemerdeka, sebelum kita lanjut untuk lagu berikut, panitia Gemerdeka saat ini sudah ada minyak gosok cap tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan. Nah, minyak gosok cap tunggal yang diproduksi oleh PT Segar Waras sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan seperti radang atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, dan pilek menahun. Nah, panitia Gemerdeka, minyak gosok cap tunggal juga baik untuk anak, menyembuhkan batuk, masuk angin, anak sering kejang, kaget-kagetan, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan juga menyembuhkan biduran. Alamat untuk membeli minyak gosok cap tunggal di toko-toko obat dan di seluruh apotekku. Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Dharma Giri Gianyar. Kemudian panitia Gemerdeka bisa hubungi apotek kita hubung Jalan Cokro Aminoto 309 Denpasar, Toko Obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada 76 Denpasar, Toko Obat Saudara, Jalan Gajah Mada 86 Denpasar. Kemudian juga bisa hubungi Toko Obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sesetan 457 Denpasar, Apotek Satu Farma, Jalan Plumoyo 95 Denpasar, Apotek Satu Farma Panjar, Jalan Tukat Pekerisan 60B Denpasar, Apotek Satu Farma Panjar di Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar. Termasuk juga panitia Gemerdeka bisa hubungi Apotek Kita Sidikarya, Jalan Ngurah Rai 80 Tabanan.

0: Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
4: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
5: Joget bareng, Gema Merdeka.

Ya, Felista Kamardika, lagu barusan berlalu oleh vokal almarhum Megiset. Ya, Felista Kamardika yang request Bu Bambu, mudah-mudahan sudah dari berdik kesempatan sore hari ini masih di program acara Purnama Dangdut di putaran yang pertama. Selamat sore, apa kabar rekan kita di putaran Pego Sesetan, Bapak Madi Rumerti ikutan bergabung termasuk Bu Desa. Bu Desa bersama Aji Roja. Selamat sore. Selamat jobar di sore hari ini. Panitia Kemerdeka, terutama yang ingin membeli atau menjual emas, nah percayakan bersama Queen Emas, di mana Queen Emas siap membeli perhiasan emas, emas antam dan logam mulia dengan harga tinggi dan up to date sesuai pasar. Emas rusak tanpa surat kurang dari 1 gram, kalung patah, cincin cacat, emas lama hingga berlian, rubi safir dan jamrud tetap kami terima. Proses cepat Panitia Kemerdeka dan mudah, profesional dan transparan dengan alat canggih dan pengukuran yang tepat. Transaksi melalui pemeriksaan dan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pengecekan emas menggunakan media X-ray berstandar internasional. Deteksi hingga 72 elemen. Cepat, akurat dan gratis. Serta produk tersebut telah lulus uji praktik dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, Panitia Kemerdeka kunjungi Queen Emas, Jalan Nusa Kambangan nomor 226, Simpang 6, Dawuhpuri Kauh, Denpasar, Denpasar Barat. Buka setiap hari pukul 8 sampai 20 WITA. Nah, Panitia Kemerdeka untuk info dan WhatsApp hubungi 0822-44-20-20. Sekali lagi hubungi 0822-44-20-20.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda. Dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Jobar, joget bareng Gema Merdeka di Formula Dangdut.
2: Ya, yeah, 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren, masih di program acara Formula Dangdut di putaran yang pertama. Selamat sore, apa kabar rekan kita di putaran Mancewarne, Indrawari Mancewarne, selamat sore sudah bergabung, termasuk Bu Erna Tabanan. Nah, Panitia Gema Merdeka bersama kita sudah di menit yang ke-30 lepas dari putaran jam 3 sore. Dan itu artinya Panitia Gema Merdeka kebersamaan kita 30 menit ke depan sampai nanti di jam 4 sore bersama Sofresh.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini Sofresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

Ya, Panjitaga Merdeka bersama Sofres sampai dengan di jam 4 sore. Dan barusan berlalu Panjitaga Merdeka duet manis Dul Sumang bersama Nindya Karlina. Selamat sore, apa kabar yang request lagu ini? Kayaknya sudah pada terhibur mengenang masa lalu lewat dangdutnya Gema Merdeka. Koleksi 97,7 FM. Selamat sore semuanya. Kabar manis selalu masih di 97,7 FM sampai nanti di jam 5 sore. Dan sebelum kita lanjut Panitia Agama Merdeka, nah, bicara masalah sampah. Sampah adalah masalah global Panitia Agama Merdeka dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, jangan buang sampah sembarangan. Mari sama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Nah, diharapkan masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, dari rumah kita sendiri, setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Jadi belajarlah mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

Ya, semadi juga pada jam kembali berkangen masih di program acara Formula Dangdut putaran yang pertama. Selamat sore rekan-rekan semua yang sudah pada hadir di kesempatan sore hari ini, yang penasaran kayaknya udah terobati rasa penasarannya. Selamat sore yang sudah bergabung di 081558977, ada Bu Jero Mutiarai Nyanglan. Apa kabar Bunda? Tumben ikutan Jobar Bunda Rai. Yang lebih dikenal Bunda Mutiarai Nyanglan. Selamat sore. Mini sih, Mbok Mini Sedaran Luwes hadir juga. Bu Siti Maruti. Selamat sore, apa kabar Bu Siti Maruti Sedaran Kampung Jawa sana? Request lagunya siapa tadi? Dari Ayu Ting Ting. Right now we want you to get your hands together. We're gonna start the party.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Ya, 97,7 FM Gempa Merdeka Ngetren Forum Dangdut. Masih kita lanjutkan lagi Panci Agama Merdeka, dan saat ini sudah memasuki di putaran yang kedua. Selamat sore rekan kita, ada Ian Burarini ikutan jobar di sore hari ini. Ian Burarini yang ada di seputaran Kesiman. Bapak Dilat Maje, selamat sore, semangat jobarnya juga. Nah, Panci Agama Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitali dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, Panitia Gemerdeka, dapatkan Vitali di apotek dan toko-toko obat terdekat.
1: Oke. That was fresh.

0: Dewo, lo tau gak?
1: Ya?
0: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya, wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Halo.
3: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
3: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Gema, merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.

Ya, 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selain lagu dari Ike Nurjana, Pancita Gema Merdeka, merupakan permintaan dari Rahmawati. Selamat sore Kota Jobar, di kesempatan sore hari ini minta lagunya Saat Jumpa Pertama, karena lagu ini merupakan kenangan yang tak pernah bisa dilupakan. Jumpa pertama dengan seseorang bikin hatinya katanya bergetar hebat. Wow. Bergetar hebat, bikin hati gak karuan. Berharap ini bukan jumpa yang pertama, tapi awal perjumpaan untuk bisa ketemu lagi. Jumpa seterusnya. Kemudian selamat sore, apa kabar? Ada Bapak Komang Chandra Sedata. Selamat sore, apa kabar juga? Ada Bu Tia Seputaran Tabanan, ikutan Jobar juga. Dan juga ada Dek Rina, selamat sore juga Dek Rina, warung Rini Rani Topati. Wow. Action.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gemar Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

90.7 FM, Gemah Merdeka Ngetren, Tan Setia Gemah Merdeka, Vokal Nila Karisma, yang merupakan permintaan dari Bu Eni Tabanan. Du Engkang, barusan berlalu, melengkapi kebersamaan kita masih di program acara Purmula Dangdut, putaran yang kedua. Selamat sore juga, apa kabar? Ada Tut Pondok, Sido Bunut Bangli, kemudian Bapak Made Parne, ikutan diobat di kesempatan sore hari ini. Penista Gemah Merdeka terutama untuk masyarakat benua, Kuta, Jimbaran, Nusa Dua, Uluwatu dan sekitarnya. Nah, bagi yang butuh cetak sepanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan dan segala kebutuhan, jangan ragu hubungi Bali Star Jimbaran, Sot Kuta Badung Regency dengan nomor telepon atau WA 0815-4734-5121. Bali Star ada di Bali, Jawa dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Nah, jogurt kentang matimbal Ares, Anda datang dijamin beres.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosaka tunggal.

Ya, Fans Setia Kemerdeka masih di program acara Formula Dangdut Gemar Merdeka Ngetren, masih di putaran yang kedua. Barusan dari Latifkan Fans Setia Kemerdeka masih adakah? Sudah kita kembali bersama di kesempatan sore hari ini. Masih menemani Fans Setia Kemerdeka tatkala merayakan atau lagi berkumpul bersama keluarga menikmati suasana liburan. Nah, ada kabar gembira Fans Setia Kemerdeka, DFSK E5 Plus hadir di Bali dan mengadakan event tanggal 22 sampai 28 September 2026 di Mall Living World Denpasar. PT Sukonindo Automobile sebagai perusahaan yang menaungi merek otomotif asal Tiongkok dengan pabrik yang sudah berdiri di Indonesia, tepatnya di kawasan industri modern Cikande, Serang, Banten. DFSK mengadakan event regional launching tipe E5 Plus di beberapa kota dan sekarang ada di Mall Living World Denpasar. Kegiatan ini bertujuan untuk terus mempromosikan keluaran mobil terbaru dari DFSK. Jangan sampai terlewatkan Fans Setia Kemerdeka. Waktu pelaksanaan event 22 sampai 28 September 2026 di Mall Atrium Living World Denpasar dan ada kesempatan customer test drive produk DFSK E-Plus serta mendapatkan souvenir. Harga DFSK E-Plus E5 E-Plus Fans Setia Kemerdeka Rp534 juta dan khusus 5 pembeli pertama akan dapat harga khusus free lucky dip senilai jutaan rupiah dan banjir souvenir menarik. Nah, Fans Setia Kemerdeka, DFSK E5 Plus merupakan kendaraan plug-in hybrid di mana untuk sehari-hari bisa pakai mode listrik sepanjang 140 km dan jika dikombinasikan dengan bensin mencapai 1400 km. Nah, Fans Setia Kemerdeka, plug-in hybrid adalah kendaraan masa kini dan masa depan karena menggunakan mesin listrik dan mesin bensin tentunya. DFSK E+ DFSK E5 plus 7 seater dengan dimensi luas dan 75 fitur yang banyak unggul dari kompetitornya. Nah, Fans Setia Kemerdeka yang menariknya adalah kursi tengah sudah menggunakan captain seat dan juga mampu menempuh jarak 1400 km setara Jakarta Lombok. Atau Fans Setia Kemerdeka bisa hubung langsung di 0877-2266-2946. Sekali lagi, 0877-2266-2946. Lokasi dealer DFSK Jalan Tuku Umar Timur nomor 42 Denpasar.

Ya, Pancita Merdeka. Tanpa terasa kepada teman kita di program acara Purna Dangdut Gema Merdeka Ngetren edisi hari ini Minggu 27 September 2026 sudah di penghujung acara. Dan itu artinya kebersamaan kita untuk hari ini Pancita Agama Merdeka harus segera kita akhiri. Dan terima kasih untuk Pancita Agama Merdeka, teman-teman yang sudah pada gabungan di 081-55-8977. Jangan pernah pada semangat Pancita Agama Merdeka, tetap saja stay tune terus di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

Selamat sore para pemirsa. Dedane panitia gumur deka haring dijeje pada begeneh. Rasa bagi bisa ditang serenal di si dedangkil. Galas remangkin permono rahina redite kedekan kaping 17 sasi September warse kali tali 16. Nah kadi biasa wanda jengring panitia gumur deka sareng sami melilit tung gelaran tembang-tembang Bali. Koleksi 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren ngantos puput male bos-bos jam pitungi. Nama gue mungkin panitia gue Merdeka Serang Sami kantun situ panggihin saya ada kena rajang dan kirang punabulan punapi terus tata wintana ring sor penduduh yang pramukawi. Sejarang lantur panitia gue Merdeka ngiring aksirin sembah pengas tunggaran titiang pina ke pemungkah acara. Om Swastiastu.

Inggi dedane panis dia kemar di kaisarang sami sida dorang ditiang sakeng pokal belian se dunjung biru nge hadorang ditiang pina ketambang pengawit ringgala serumangkin laran acara temu sawitre spesial ngaturang tembang Bali lawas utawi tembang Bali kenangan nge mengenang masa lalu lewat tembang-tembang Bali lawasnya gumam berdeka koleksi 97,7 FM. Pak Cahya, Rajang Seri Demun, Punapigatu Pak Cahya, Ardi Gotama bergabung, Lantur Wentan Semeto, Nenek Depi yang sudah punya cucu selusin, kocap niki, wow. Bu Jero Martesari yang pun bergabung, Rajang Nyante Demun, Panistia Kemordeka, kini Vitali sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan, satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, Panitia Gemerdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal Ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita

Inggi. Dedane panjenengan agama merdeka serang sami poka blitut sana sida orang di dia ringgal asar kedemangkin laran demu sawitre. Nggih, pini harapang temangane sampun tilar saneng arasang menawi te sampun pada taribur. Suk semua dumun semerana akeh sampun gabungan iki. Wenten Dewa Gita Rajang Sorib napi gata niki Dewa Gita ring tegalalang kang yang kapah-kapah nggih. Nggih, tante napi Dewa Gita yang penting es tunggare sehat segar-ugar serang sami biki ring tegalalang Dewa Gita. Kelantar wenten Sirawau niki Dek Rahmawati ikut satu. Maksudnya pun apa niki ikut satu. Memang kudu mesti ikut. Satu. Oh maksudnya milu sih ikut satu. Oh kadangnya ikutnya satu. Nggih Dramawati Singapadu. Rajin-rajin ngoling tiang juga sinya rajin ngoling sokone setiap siaran spesial nasi goreng. Oh nasi goreng spesial pakai telur. Wenten Sirawau niki Ji Dewa Boncu. Penapi kata Ji Dewa Boncu kelewatan obot bergabung. Wayan Rasti pengembungan batu bulan. Yeh. Bude Masih kacagan ketewel talar sampun nyarang niki.

Inggih, dedane panisti agama urdi kesami. Pasti ke sampun pada uning niki sida aturang di tiang tembang pokal Ian Mus. Nggih, tanpa jiwa sampun tilar niki sira madue kenangan sareng tembang tanpa jiwa. Tanpa jiwa. Napi bahasa Indonesia niki. Modelnya kerasa sing mebayu hidup beli ni kenten model tanpa jiwa. Sing mebayu rasanya tatkala nepuk ke nadi mendandangan ngajak anak lenan. Bos Maradibi malam minggu ajak jalan-jalan tuni semangat kok bisa-bisanya sama yang lain. Ih, kau duakan cintaku. Mesti gitu. Ini putu bengkel dua kesan berpuisi. Masa kita tu bengkel ni. Putih sekali puisinya putu bengkel. Sampun bergabung. Nengah songkrokan talar sampun. Sira niki Hos Budi kenten Tut Budi bergabung kenten beli dengan songkrokan sampun lantar wenten napi niki Apri kenten Apri Klungkung Besang salam kenal demun gus bawa sampun nyarang niki sarang beli doping kan kabar beli doping majanji ngegip nih hadis yang nengok-nengok gip nih. Janji adalah utang. Nah, janji adalah utang berarti utang harus dibayar. Kenten di doping.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
3: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
4: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
3: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
5: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
6: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

Dengi dedane panisti agama Merdeka Serang Sami sida darang didiang pokal lingga jaya nge pengandian baru moga-moga sanai medue kena serang tembang iwau sampun taribur dadas eling pemargi dukerien nge ingat masa lalu dawak tembang puniki ngehit ngetop kenten nge sira wau niki Pak Moho Moho sida karya rajang sore penapi gatra niki Pak Moho sida karya Bapak Wayan Mudiarte Undisan Cloud silakan difollow dumun nggih salam kenal belum polo-polo niki nggih ngelandur wenten semeton sira wau niki sene sampun nyarangin bergabung Agung Semare Sutar Putu Made Adi Mayan Adi Mayani kenten nggih rajang sore dumun Made Adi Mayani mugi sampun mirang Gus Degiri sampun. Nggih, silakan di respon niki sane sampun di calling mirang napitan kenen nggih. Niki sematan yang ikutan ring 081558977 sane boleh kiriman kode tanda titik niki artinya sudah di calling dianggap tan mirang kenen nggih. Pas di calling tan mirang radio kan. Yang biasanya wentan malam berakian jika setia ampun mau calling ya padahal sampun gini nih kemakian dikirimi tanda kenten nggih ki Yansu TBS sereng siki nggih sereng akeh dados tumben Yansu niki mirang napitan Yansu TBS nggih Selat Duda nyarang beli gus nggih rajang sore sire niki Selat Duda dagingin nama sereng alamat duane niki akeh nama durung tersimpan duaning HP di Rekstad dumun niki karena kepenuhan gen dan nggih ring HP studio. Nggih. Bawang ben tambusin betawang bligus malih nandrohin nggih hampura niki nak. Kadiatur di tiang wau HP-nya agak lemot di Rekstad nama hilang gen dan. Nggih. Daging mentan nama serang alamat kinten mande beci antuk ngoling nggih sampun sane sampun makoling nggih mugi sampun terhibur sampun mirang niki minimal suksemo kolingannya berarti ampun mirang kinten nggih

0: Ini di dalam panitia gemar di kasarang sami si datoran itu yang pokal bian ferry senior senior tembang penasaran ya mau mugi sampun pada merasa terhibur suk semua semudah serang sami sana sampun bergabung ring siaran live TikTok nih kini rajeng rahayu serang sami ngiring mesanakan abos bos dua ninggalah sampun jam 6 sore ngiring serang serang uncarang puja di sana.
1: Gemar Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Om Shanti.

Ini dedane Panitia Kemerdekaan Serang Sami Pokal Panji Kuning aturan di tiang tembang pulang kampung sampun dilar nggih senar seneng sampun pada dari bor suksema kanut satya mirang kemah merdeka ring 97,7 FM melibos pos teman-teman selanturnya ini sampun jago pacang ngatur nggih galah kana nakeh niki ngantos jam 7 wengi sedereng lanturang malih untuk ngoling-ngoling semeton Panitia Kemerdeka, terutama yang punya emas lama, rusak atau bahkan tanpa surat. Nge, jangan khawatir, Queen Emas siap memberikan harga tinggi untuk emas Panitia Kemerdeka. Di Queen Emas, jual emas tanpa digosok. Proses cepat hanya sekitar 3 menit, uang langsung di tangan. Nge, privasi juga terjamin, tidak ada posting emas yang Panitia jual, tidak ada penyebaran nominal transaksi, pokoknya aman, nyaman, dan rahasia. Nggih. Queen Emas menerima berbagai kondisi emas, termasuk emas tanpa surat, emas lama, emas rusak, hingga silver, platinum, palladium, antam, dan UBS. Pengecekan emas menggunakan mesin X-ray berstandar internasional. Nah, yuk kunjungi Panitia Agama Merdeka Queen Emas, Jalan WR Supratman, 282 Denpasar Timur, sebelah barat perempatan Tohpati samping Radio Gema Merdeka niki nggih. Buka setiap hari pukul 8 ngantos pukul 20 wita. Mau cek harga dulu Panitia Gema Merdeka silakan hubungi 0822 443030 nggih. Mali pisan silakan hubungi langsung 0822 443030. Jual emas harga tinggi, proses kilat cuma di Queen Emas. Queen Emas, biji emas, beli emas harga tertinggi dan terbaik.

pok almarhum Wahyu Setiati Rasenir Guna temannya nih. Mugi-mugi sene arsa senang sampun je pada daribur. Suksema niki kanten Satya Mirang Kembang Merdeka wenten Bu Winnie, Bu Winnie Kesiman, Karim monitor niki Bu Winnie. Sarang sirewawu Loh Sutriyani Sengkidu nyarengin Loh Sutriyani yeh Rajang Nyande serang keluarga Madiyase Selat Dude nyarengin yeh Rajang Nyande serang keluarga Nyoman Martini patah saking Selat Dude sampun mugi ampun mirang niki yeh Renggala sergede mangkin Panitia Agama Merdeka terutama yang ingin bekerja di Hotel Bintang 5 berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri. Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi SI Career Center, Panitia bisa mewujudkan mimpi Panitia untuk berkarir di luar negeri dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari isi hotel, pastry studio, kitchen studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga AC Restoran yang membuat suasana praktek Panitia menjadi makin seru. Yeah. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, Panitia Agama Merdeka akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Nah, Panitia Agama Merdeka untuk informasi lebih lanjut silakan follow Instagram kami @elizabethinternational atau kunjungi website kami www.kampuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Inggi, dedane Panitia Agama Merdeka Sami mabunga-bunga sampun aturan ditia. Mugi-mugi Panitia Agama Merdeka taler sampun pada mabunga-bunga pakaiun semeton sami hari sampun mireng gedeng-gedeng balinya Agama Merdeka nggih, tembang lawas utawi tembang bali kenangan. Panitia Agama Merdeka minyak gosa cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek. Untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Nah, minyak gosok cap tunggal juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, rematik, sakit boyok, pegalino, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi, jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung 178B. Apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan 221C. Apotekku Tuku Umar, Jalan Tuku Umar Barat 55, Apotekku Kute, Jalan Pantai Kute 46, Apotekku 9 Renon, Jalan Dukat Balian 50, Apotekku Pulau KW, Jalan Pulau KW 74, Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, utawi dada subungnya Apotekku Badu Bulan, Jalan Raya Badu Bulan nomor 11 Gianyar.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Inggi, dedane pancitia gemar di kasarang sami, pasti keje sampun pada uning, niki tembang pokal belian beru, sida dorang didiang, yeh. Mugi-mugi senarese sampun pada dari bor, sopir bemo sampun ngelintang, duaning sampun piar siang sarang-sarang. Kantana ringgelaran acara temu sawitre spesial ngaturang tembang Bali lawas utawi tembang Bali kenangan. Sik semua niki. Sementara keringan re ring 081558977 utawi ring live TikTok Gus Renaldi nggih. Bu Febi Batu Bulan niki. Pun api gara Bu Febi rajang sore menawi teh kantun pada jenak santai. Nyantai ngumpul sarang keluarga karena nasi mirang Gemang Merdeka nge mengenang masa lalu lewat tembang Bali lawasnya Gemang Merdeka ngelandur niki rekan titiang yang lagi OTW nge sementon artis Bali niki ngakan Agus nge salam kan Agus sarang lawak inovatifnya niki beli pandai sempol beli jamul lagi OTW kesekan kena mani nggih rajang seri niki beli pandai sempol beli jamul semangat menghibur niki di pasar malam sekan kena mani nggih nggih sampun nang lali niki mohon dikawal niki kan Agus tiang nggih jangan sampai ragane seledat-seledat kan karena Gus yang sing menyeledet nak on bayu gendan biasa nah. Aduh karena Gus soalnya banyak yang bening-bening lewat gendan mulagen gigus fungsi mata kan memang untuk nyeledet nah biasa nah mata untuk nyeledet adik kemul kan aduh ngeh rahayu niki alan-alan regmargi magi Rahayu ngantos genah sana ke tujuh, selamat sampai tujuan, kenten niki, selamat menghibur, kenten. Dia ngantos ni order job eh, kan Agus kebendan ni baju benpo ni. Panitia Kemerdeka niki wenten promo semangat, semangat September angsuran hemat, nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano DP mulai sejutaan. Yamaha NMAX siap kirim DP ringan. Nggih. Yamaha Fasio dan Gear Ultima DP hanya 700 ribuan. KTP luar Bali, pendatang atau rantauan, tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking service, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Nggih. Wajah Motor

Inggih, dedan e panitia agama merdeka sareng sami menawi sampun tata suning niki tembang kidung kasmaran. Nggih sida tarang titiang kanten laran temu sawitre spesial ngaturang tembang-tembang wali lawas utawi tembang bali kenangan. Okid kres tembang ini sampun nilar panitia agama merdeka. Blian Darte ring kramas mat sore demun Blian. Ken kabar tumben Blian Darte ring kramas gabungan. Lantar wentan ong biar dana juragan nasi jinggo niki. Nggih mugi laris manis biar dana. Astung karo masari niki nggih. Sederang lantaran tembang niki akeh kari teman-teman pilihan requestan di 081558977 kang yang ledang sabar sinarang sami. Ni mangkin dia nguningan yang inde ale ayuning dewasa padewasan benyang nggih tanggal 28 September kali tali 6 likur. Benyang niki amarte yoga baik untuk membangun mencari pejiwa atau nafkah dan memulai suatu usaha atau perusahaan. Dauh ayu baik untuk membuat aweg-aweg peraturan atau undang-undang baik juga untuk membangun. Kale jangkut baik untuk membuat pencar jaring senjata. Kale mereng tidak baik untuk bercocok tanam. Kale sor tidak baik untuk bekerja hubungannya dengan tanah seperti membajak, bercocok tanam dan membuat terowongan.

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Inggi, dedane panitia kamar di kasarang sami, beliong sagite sampun matembang niki inggi, sida daran ditian tembang, san yang beragas mudah rindu das mati inggi. Inggi, wau das niki, kenten jangan sampai. Inggi, niki dilemat ring darma sabe rindu das mati. Ulian makalus yang ketemu ajak tunangan, rindu menggebu-gebu, kenten inggi dilemat. Ke nak mau sang rindu obatnya ketemu, risampunnya ketemu, saling menumpahkan rasa rindu. Ke rasa rindu ditumpahkan, tumpah, bahasa Bali napi ya, mabriok, mure, tumpah. Ini kabar di lemet tumben eh. Kanten madolan guling niki, mogi laris manis nge, usaha babi gulingnya. Di lemet darma sahabe, kanten. Putu sira niki putu pujak belah batuh. Belah batuh napi niki beli putu rajang sore, rajang nyantai serang keluarga. Komang Chandra Sedata. Kubu Karangasem sampun nyarang niki kantor sate meragama merdeka. Nggih, teman-teman beli lawas tembang kenangan. Mengenang masa lalu lewat tembang beli lawasnya gema merdeka. Kewanda nampurayang lumun pancita gema merdeka. Sinampurang dua ninggalah tem daging malih. Sampun jam pituangi. Dan lali ngaturang suksemu. Sehaledang semeton senang ring pun niki acara. Kewanda pun api yang men dua ninggalah niki tem daging malih. Kang yang ledang benjangan ngiring wawanin malih. Dua ninggalah mangkin. Titi Anggus Renaldi pengendari acara. Gumundi langsung pacang ngelung serumah pamit. Pupu dan titi angtuk parmasanti. Om Santi Santi Santi Home.

merdeka ngetren setelah gue melitir Armada dengan Asal Kau Bahagia. Selamat malam dulu untuk anda fans yang merdeka yang lagi menikmati malam hari anda, walaupun tadi siang sempat cuaca lagi panas gitu kan, tapi tidak bisa mengurangi kesenangan saya untuk bisa menemani anda di programnya Anjang Sana Udara edisi Minggu tanggal 27 September 2026 ya. Tentunya kita sedang melewati beberapa zodiak pada malam hari ini, diantaranya Virgo dan juga Libra. Tapi apa kabar anda untuk hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja, walaupun sedikit kantong menipis karena tanggalnya tidak memang kita inginkan begitu ya. Sudah di akhir bulan, ternyata di ujung bulan juga. Maka dari itu untuk bisa menemani aktivitas yang siang malam anda begitu ya, tidak boleh berkecil hati walaupun sedikit ada beberapa problem dengan keuangan anda. Bulan depan bisa diulang kembali, ditata kembali. Walaupun beberapa melihat beberapa diskon gitu kan, jangan langsung tergiur fans yang merdeka, harus bisa ditata dengan baik gitu ya. Seperti biasa untuk anda yang pengen gabungan, silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081-558-9977 atau bisa komen langsung di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren, atau follow Instagram kami Radio Gema Merdeka, dan kunjungi streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Jangan lupa dengan format yang seperti biasa, salah format gak dibacain sama Radit. Formatnya gampang sekali, bisa sebutkan nama anda, tempat tinggal, nama penyanyi, judul lagu, dan juga salam-salamnya. Ditunggulah.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97.7 FM Gemah Merdeka Ngetren Samsons dengan di penghujung muda ya. Fans Gemah Merdeka sampai jumpa informasi yang menarik untuk Anda datangnya dari Bali Stars Imam Bonjol ya. Fans Gemah Merdeka untuk ada di yang lagi ada di seputaran Imam Bonjol pas kali apalagi di Teku Umar dan sekitarnya yang lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain sebelum baju satuan. Dan segala kebutuhan Anda jangan ragu langsung datang saja kebetulan lagi di jalan ke Bali Stars Imam Bonjol. Alamatnya di jalan Imam Bonjol nomor 250A Pemancoran Klaten Pasar, tepatnya sebelah utara unit BRI Imam Bonjol. Dengan nomor teleponnya 081-237-250574. Sekali lagi bisa telepon dan juga WhatsAppnya ya di 081-237-250574. Juga ketang pentipal Ares, Anda datang dijamin beres ya. Jadi untuk Anda yang lagi bingung langsung saja ke Bali Stars Imam Bonjol. Oke, untuk Anda yang masih gabungan, kita masih hitung atensi Anda. Menit ke-40 bakal dibacakan sama Karadit lagu-lagu pilihan Anda yang sudah bergabung di WhatsApp di 081-558-977. So don't go anywhere.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Baiklah fans kaum merdeka, sebelum saya bacakan lagu-lagu pilihan Anda sudah bergabung di WhatsApp ya. Saya punya satu informasi yang menarik untuk Anda, datangnya dari Vitalik ya. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp156.000. Ada yang telpon ternyata. Baik, kita informasi kita ulang dulu ya. Fans kamu merdeka, kita hadir kembali Vitalik ya dengan harga Rp56.000 untuk mendapatkan satu saset, dan tentunya sudah disupport menjadi Lucky Full Power serta kemasan Extra Full Powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi, cukup diminum seminggu 2 kali saja, dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah. Silakan untuk bisa dapatkan langsung dan juga Anda beli di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Maka dari itu, fans Merdeka, jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.

Baiklah, fans Kamar Merdeka, untuk Anda yang sudah bergabung, kita membacakan dulu lagu-lagu pilihan Anda yang sudah bergabung di WhatsApp 081558977. Selamat malam dulu. Halo, selamat malam buat Pak Putu Caya yang ada di seputaran Tangap ya. Pengen dengerin lagu Blik dari Cinderella dari Raja. Salam untuk istri tersayang yang lagi, yang baru datang dari Denpasar katanya. Selamat malam juga yang sudah bergabung. Halo, apa kabarnya buat siapa ini? Ada Ayu Laksmi dari seputaran Kebo Iwo. Terima kasih gabungannya. Yang gak masuk formal gak dibacain nanti ya. Selamat malam juga buat Sudiasih yang ada di seputaran Klungkung. Ikutan gabungan ya kak ya. Mau minta lagu Melik dari siapa ini? Jamrut ya. Selamat ulang tahun katanya. Yang ke-14 semoga panjang umur, sehat selalu ya. Yang ulang tahun siapa ini? Oh, anak tercinta. Baik, selamat ulang tahun untuk buah hatinya. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur dan diberikan rezeki ya. Terakhir ya, selamat malam juga buat Ibu Feby yang ada di seputaran Batu Bulan. Minta gabungan aja buat kakak, terima kasih kembali. Masih panjang kebersamaan kita, Fans Kamar Merdeka. Jadi utama yang pengen gabungin, kita masih tunggu antisiannya sampai di jam 10 malam nanti. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu lama begitu kan. Lagu dari band Raja, diambil dari album Manusia Biasa, dengan single yang berjudul Cinderella. So, tetap sedia semua 7.7 FM, kemau Merdeka Ngetren.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
6: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
5: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
7: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
8: 97,7 FM.

0: 97.7 FM Gempa Merdeka Ngerak, itu Desa Telaga Bulik dari Jambret dengan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ya buat teman-teman yang lagi merayakan di bulan September ini. Mudah-mudahan yang berulang tahun di bulan September ini penuh berkah, tambah sehat, tambah cantik, tambah ganteng, dan apa-apa cita-cita yang diwujudkan tersebut itu bisa terkabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya. Baiklah fans sama mereka, saya punya satu informasi menarik untuk Anda, datangnya dari Vitalik ya. Nah, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000, sudah disupport menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset loh ini ya. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi, cukup seminggu 2 kali saja, dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah. Dapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Maka dari itu jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
2: minyak gosok, cap tunggal.
1: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
2: minyak gosok, cap tunggal.
1: Lah, kalau sakit perut atau mules,
2: ya minyak gosok, cap tunggal.
1: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua apakah?

97,7 FM Gema Merdeka ngetrek itu dia satu lagu milik dari Titu dengan Lelaki Cadangan. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita 4 menit lepas dari pukul 8 malam untuk edisi kali ini, edisi Minggu tanggal 27 September 2026. Senang sekali akan temani Anda selama 3 jam ke depan sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Pilihan lagu dari Titu Tika Tiwi ini diminta oleh Anjas yang ada di seputaran Pemogan. Lagunya sudah diputar, mudah-mudahan sudah puas. Salamnya untuk diri sendiri aja dan buat kakak kata yang salam kenal. Terima kasih untuk gabungan Anda. Yang pengen gabungan kita masih tunggu atensi Anda. Silahkan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081 558 0977. Dan tentunya untuk Anda yang lagi beraktivitas, tetap semangat untuk menjalankan aktivitas Anda dan saya temani Anda hingga pukul 10 malam nanti. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu milik dari Raisa dan juga Roni Parulian.

0: udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
4: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
5: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
7: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: 97,7 FM Gemah Merdeka Ngetrend. Setelah gumelik dari Magda Tama dengan Terluka Mengingini Kamu, diambil dari label Universal Music Indonesia. Selamat malam dulu untuk anda fans Gemah Merdeka baru bergabung. Kita bacakan dulu lagu-lagu yang sudah bergabung di WhatsApp 081558977. Once again, ada siapa ini? Selamat malam Cek Gung. Ini udah dibacain sama Kak Radit. Apa kabarnya buat Mbak Wayne Lastri di desa Putaran Tabanan? Batas senjanya sudah di play, mudah-mudahan sudah puas. Selamat malam juga buat siapa ini yang malam hari ini yang sudah ikutan. Ini sudah dibacakan. Indrawari, apa kabarnya dari seputaran Mancawarna? Pandai Ebi, terima kasih juga yang ada sudah bergabung dari seputaran Singapadu. Terus ada siapa ini? Kalau nggak menyebutkan nama, nggak menyebutkan tempat tinggal, nggak dibacakan sama Kak Radit ya. Selamat malam juga buat Bapak Madehendra dari seputaran Tabanan ya. Terima kasih untuk salam-salamnya juga. Ya terakhir ada Wayanaya dari seputaran Pedungan. Mereka lagunya Kekasih Bayangan dari Cekrekan. Ya siap, nanti bakal diplay sama Kak Radit ya. Karena sudah jam 8:30 malam, tentunya Kak Radit punya satu informasi yang menarik untuk anda. Informasinya seperti apa? Ini dia.
1: 97,7 FM Gemah Merdeka Ngetrend.
0: Fans Gemah Merdeka DFSK E5 Plus hadir di Bali dan mengadakan event tanggal 22 sampai dengan 28 September di Mall Living World Denpasar. Tentunya PT Sokonindo Automobile sebagai perusahaan yang menaungi merek otomotif asal Tiongkok dengan pabrik yang sudah berdiri di Indonesia, tepatnya di kawasan industri modern Cikande, Serang, Banten ya. DFSK ini adalah mengadakan event regional launching tipe PHEV E5 Plus di beberapa kota dan sekarang ada di Mall Living World Denpasar. Kegiatan ini pun bertujuan untuk terus mempromosikan keluarga Bertujuan untuk mempromosikan keluaran mobil terbaru dari DFSK ya. Jadi jangan sampai kelewatan fans Gemah Merdeka ya. Untuk waktu pelaksanaannya boleh dicatat tanggal 22 sampai tanggal 28 September 2026 di Mall Atrium Living World Denpasar. Dan ada kesempatan customer test drive produk DFSK E5 Plus serta mendapatkan souvenir yang sangat menarik. Harga DFSK E5 Plus ini dengan harga Rp534 juta. Dan khusus 5 pembeli pertama akan mendapatkan harga khusus free lucky dip senilai jutaan rupiah dan banjir souvenir menarik. Nah, fans Gemah Merdeka, yang lebih serunya lagi, DFSK E5 Plus ini pun merupakan kendaraan plug-in hybrid di mana untuk sehari-hari bisa pakai mode listrik sepanjang 140 km dan jika dikombinasikan dengan bensin mencapai 1400 km. Dan tentunya plug-in hybrid ini adalah kendaraan yang masa kini, masa depan, karena menggunakan mesin listrik dan juga mesin bensin tentunya. DFSK E5 Plus 7 seater dengan dimensi luas dan 75 feature dan juga

Banyak lagi unggulan dari Complete Tutorialnya tersebut. Yang lebih menariknya lagi, Vansico Merdeka, kursi tengah menggunakan Captain Seat ya, yang mampu menempuh jarak 1400 km setara Jakarta dan juga Lombok ya. Kalau emang sudah berminat, silakan boleh ditelepon ataupun di WhatsApp di 0877-2266-2945. Once again 0877-2266-2945. Lokasi di dealer DFSK di Jalan Teguh Umar Timur nomor 42 Denpasar Bali.

0: 真爱。
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotik dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Itu dia satu lagu milik dari Siska Saras dan juga Topati dengan Gemintang ya. Baiklah fans Komerdeka, saya punya satu informasi untuk Anda terkait tentang soal sampah ya. Fans Komerdeka, masalah sampah adalah masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, jangan membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam dan juga sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman dan juga jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga masyarakat untuk mengelola sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering ataupun sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Marilah kita mengelola sampah dari sumbernya. Mulai dari rumah kita masing-masing, belajarlah mencintai alam karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita. Maka dari itu fans mereka bisa Anda terapkan di rumah dan bisa Anda sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda. Tidak terasa fans Komerdeka waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, itu artinya saya Teko Radit Adesa harus mengakhiri programnya Ancang Sana Udara edisi Minggu tanggal 27 September 2026 ya. Sesaat lagi jangan kemana-mana, kita akan masuk di programnya Himun Malam sesi pertama dari pukul 9 malam hingga pukul 10 malam dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi tahun 2000-an. Yang suka nih sama lagu-lagu tahun 2000-an boleh monggo di request, masih 1 jam lagi menemani Anda hingga pukul 10 malam nanti. Untuk lagu terakhir seputarkan lagu milik dari Syahrini. Nah, Syahrini sedang ngeluarin single terbarunya di tahun 2026 dengan single berjudul Kau Yang Utama. Seperti apa singlenya? Nantikan sesaat lagi. Tetap setia di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka yang ngetrend satu lagu milik dari Elo dengan Masih Ada. Lagu tersebut sekarang sedang membawa kita 5 menit lepas dari pukul 9 malam. Kita masih di programnya Himbauan Malam, masih bersama saya Teku Radita Desa sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu tahun 2000-an. Sebeli satu lagu pembuka saya di malam hari ini yang saya pilihkan langsung dari Elo. Ini bukan band, tapi penyanyi solo yang sempat menjadi vokalisnya juga Dewa 19 juga pernah begitu ya. Dan juga ini selain menjadi seorang penyanyi, beliau juga adalah seorang komposer di mana pernah menjadi seorang juri gitu ya di salah satu pencarian ajang bakat di Indonesia juga. Oke, baiklah fans yang mereka atau yang pengen gabungan silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081558977 atau bisa di media sosial kami, juga bisa dengarkan streaming kami di radio.kemamedia.id/kemam. Kita masih ke lagu berikutnya dari Anet, Delicia.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend, Shella on 7 dengan Dan ya. Lagu tersebut sekarang sudah mau begitu 20 menit lepas dari pukul 9 malam. Apa kabarnya Anda? Dicek dulu kira-kira ada yang gabungan gak ya di WhatsApp. Selamat malam dulu, selamat malam Cek Gung. Terima kasih dulu untuk yang sudah bergabungan ya pada malam hari ini. Apa kabarnya buat Intan yang ada di seputaran Gatsu Tengah? Lagu Jaca Santai udah diputar, mudah-mudahan sudah puas ya. Buat Kakak Radit, salam kenal. Terima kasih kembali. Lagunya Teh Hijau tadi sudah keplay di awal tadi ya. Ini sekarang kita muterin lagu-lagu tahun 2000-an ya. Oke, jangan lupa yang pengen gabungan sebutin namanya. Kalau nggak sebutin nama, nggak sebutin tempat tinggal, nggak bakal dibaca sama Kak Radit ya. Selamat malam, ini siapa yang sudah bergabung? Ada Darte dari Seputaran Keramas. Lagunya Kafein Hidupku Kan Damaikan Hatimu. Wah, lagunya ini lagu lama, pas banget. Nanti diputarin sama Kak Radit ya, ditunggu ya. Terima kasih sudah join ya pada malam hari ini. Mudah-mudahan sehat dan juga salam untuk keluarga tercintanya. Tuh, udah dibalas sama Kak Radit ya. Oke, satu lagi ada Purnama. Kemarin Purnamanya. Purnama yang ada di seputaran Jimbaran. Pengen diputarin lagu lamanya Kris Patih, Yang Mana Aja Boleh. Buat Kakak katanya terima kasih. Terima kasih kembali. Kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu milik dari Mika Tambayong ya. Mika Tambayong ini sempat mengeluarkan lagu juga, Fans Kemerdeka. Dan dia juga pernah berduet juga begitu ya, sama Rizky Febian. Tapi saya nggak mau putarin lagunya yang sama Rizky Febian. Saya mau putarin lagunya Mika Tambayong yang juga berjudul Bekas Pacar.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Setelah lagu Middle Crisp Pati dengan Bila Rasaku Ini Rasamu ya. Sudah kita nikmati, kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu dari Monita Tahali ya, Memulai Kembali.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Gema Merdeka.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Gema Merdeka.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
2: Semula 7,7 FM Gema Merdeka ngeran. Tidak terasa fans Gema Merdeka waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Itu Arya Sateku, Raditya Reza harus mengakhiri programnya Himbauan Malam Sesi Pertama edisi Minggu tanggal 27 September 2026 ya. Sesaat lagi kita akan memutarkan lagu-lagu tahun 60-an, 90-an selama 2 jam ke depan. Dari pukul 10 hingga pukul 12 malam, mudah-mudahan lagu-lagu yang kita putarkan itu adalah menjadi lagu-lagu kenangan Anda ketika masa sekolah ataupun SMA dulu. Kalau gitu Raditya pamit dulu, kita ketemu lagi di dan waktu dalam kesempatan. Thank you for listening. I love you and bye-bye. Untuk lagu terakhir, saya hadirkan satu lagu milik dari Ungu dengan Seperti Yang Dulu, diambil dari label Trinity Optima Production.

0: Info Gema Merdeka. Konon katanya, fungsi utama jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan yap, itu betul sekali. Jantunglah yang akan mengalirkan darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh kita. Selain itu, juga mengedarkan zat-zat penting lainnya, seperti hormon, nutrisi, dan juga zat metabolisme ke organ-organ yang membutuhkan. Nah, kalau darahnya minim oksigen, gimana dong? Tenang, jantung akan memompanya ke paru-paru untuk menukar karbon dioksida dengan oksigen yang baru.
1: Info Gema Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

Lagu asal Jakarta, mengawali karirnya di industri musik nasional pada pertengahan era 2000-an. Ia dikenal luas sebagai salah satu solois wanita dengan karakter vokal yang lembut, merdu, penuh dengan penghayatan emosional. Nama Terry melambung tinggi dan mengukuhkan dirinya sebagai Ratu Galau lewat mega hits bernuansa pop balada seperti Janji Manismu, Har-Har, Butuh Cinta, serta Fenomenal di Persimpangan Dilema. Dengan melodi musik yang melankolis, lirik-lirik percintaan yang puitis dan menyentuh hati, serta penyampaian vokal yang begitu bernyawa, Terry sukses mengukir tempat khusus di hati penikmat musik Indonesia sebagai pelantun lagu-lagu patah hati paling ikonik.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Kitab Utara Kanda ini menceritakan kisah pembuangan Dewi Sinta karena Sang Rama mendengar desas-desus dari rakyat yang sangsi dengan kesucian Dewi Sinta. Kemudian Dewi Sinta tinggal di pertapaan Sri Walmiki dan melahirkan Kusa dan Lawa. Kusa dan Lawa datang ke istana Sang Rama pada saat upacara Aswamedha. Pada saat itulah mereka menyanyikan Ramayana yang digubah oleh Sri Walmiki. Info Gema Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

Tiago Odeka. Kita ketemu lagi di sini di Kopi Dangdut ya. Pastinya pagi hari ini sudah siap dong ya, kita bergoyang dan bergetar bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Loli Lovely. Ingat rasanya, lupa namanya. Tapi kalau misalnya request lagu, fans dia mereka masih ingat dong ya. Masih dong. Buat yang lupa, tenang aja, Gus Aldi kasih tahu lagi ya. Buat fans dia mereka yang mungkin sudah lupa ya cara request lagunya, seperti biasa kok ya, bisa langsung bergabung, bisa langsung request seperti biasa di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977. Gus Aldi tunggu sampai jam 7 pagi ya.

0: Dek, naon kieu nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kenapa ya kieu nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek?
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok, Dek. Wih, liu kok anak yang ngiriang, Dek, mari megain di kapal pesiar yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
2: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka lidor, Dek, tahu lagi.
1: Sanggup ada di sunrise ya mikirin lo.
0: Popular kemudian beritanya, Dek.
1: Wih. Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Ya. Aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
5: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
6: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
7: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
5: Malam ini, Papa siap, Ma.
4: Ayo, Pak.
6: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
8: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Trio Kuning, Dunia Maya. Kalau di Dunia Maya, kita hadirnya di Facebook, kemudian di WhatsApp, dan di YouTube juga nih Fans Tia ya. Buat Fans Tia Goreka yang belum follow ya, belum follow akun Instagram, silakan bisa dicek dan follow ya akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga ya untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Ayu Ting Ting, Alamat Palsu. Tapi kalau fans Tiago Reka yang sudah bergabung, yang sudah request lagu, ini alamatnya pastinya asli dong ya, bukan alamat palsu. Ada siapa ini yang sudah request lagu dari Ayu Ting Ting? Ada Ibu Anis yang ada di Wongaya Gede, Tabanan. Terima kasih Ibu Anis ya, sudah bergabung. Lagunya sudah langsung mengudara ya. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya kita sapa Beli Wayan Gembrung yang ada di Gesia Laundry di Jalan Sulatri, Rahajang Semang, Beli Wayan. Oke, terima kasih buat Beli Wayan Gembrung ya. Lagunya ditunggu aja. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Ibu Grace yang ada di Monang Maning, mau request lagunya Republik yang apa ini, lirik lagunya Aku Takut Kehilangan Dirimu versi dangdutnya, tapi nggak tahu siapa yang nyanyi katanya ya. Oke, nggak apa-apa Ibu Grace ya, nanti coba Gus Aldi cek dulu ya lagunya ya. Terima kasih Ibu Grace yang ada di Monang Maning. Terus yang sudah bergabung selanjutnya ada Bapak Yong D. Terima kasih Bapak Yong D sudah bergabung juga ya di WhatsApp-nya Gawang Mereka. Kemudian ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terima kasih Bu Made Masih ya, lagunya Mecalika. Sebentar lagi sudah siap diputarin ya. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada siapakah selanjutnya yang sudah bergabung? Ada Pak Ngurah yang ada di Pipit Permai Batu Bulan ya. Terima kasih Pak Ngurah sudah bergabung. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Ovan yang ada di Jalan Sulatri. Ada juga Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tofati, Kesiman, Kertalangu, bersama Pak Jumbo juga ya. Terus kita sapa juga yang sudah bergabung. Ada Dadong Dima yang ada di Batu Bulan. Ada juga Metode D atau Metode Badung yang ada di seputaran Belah Batu. Oke, terima kasih semuanya ya. Buat fans Tiago Reka yang belum bergabung, masih bisa kok ya, kebersamaan kita masih panjang sampai jam 7 pagi ya.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tiago Reka. Kecelakaan terjadi di Jalan Nasional dan Pasar Gilimanuk, Banjar Dinasoka, Desa Antap, Slemadeg, Tabanan. Truk bermuatan susu 20 ton gagal menanjak lalu mundur dan menabrak truk paket 8 ton di belakangnya. Truk juga sempat menabrak gapura restoran Soka, beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
7: Guys, itu Mohan ya?
8: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya bener.
9: Spill dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
7: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
9: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
9: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
10: 97,7 FM.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Alivia, Aku Takut. Yang kita takutin selama ini sering merasa mudah lelah ya, terus kehilangan pekerjaan. Biasanya kalau kita sering merasa mudah lelah, kita pasti kehilangan yang namanya pekerjaan ya, karena kita udah gak sanggup lagi untuk bekerja. Tapi semua itu bisa kita atasi kok Vanstia ya. Jadi buat Vanstia Goreka yang sering merasa mudah lelah, terus pengen menjadi lelaki full power juga, bisa banget ya dengan minum Vitalik. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1000.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97,7 FM Gema Merdeka Ngatran. Satu lagu dari Tasya Rosmala, Perlahan. Perlahan tapi pasti ya, yang namanya sampah semakin lama semakin menggunung ya. Kalau sudah musim hujan, ini nih yang berbahaya nih Fanstia. Ayo sekarang waktunya kita bersihkan bumi kita dari sampah ya, terutama sampah plastik, mumpung belum musim hujan ya. Karena sebentar lagi kita bakal memasuki musim hujan, jadi sekarang masih ada waktu ya untuk bersih-bersih ya, untuk membersihkan lingkungan kita dari sampah, terutama sampah plastik nih Fanstia. Karena masalah sampah adalah masalah global, dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga ya penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, kemudian daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau lapel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
7: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran. Fans Tia Gema Merdeka, pernah gak kepikiran aman gak ya nabung di bank? Waduh, kalau sudah seperti ini kira-kira gimana ya jawabannya? Aman pastinya Fans Tia, tenang-tenang, aman kok ya menabung di bank ya. Jadi Fans Tia Gema Merdeka gak usah takut ya. Jadi sekali lagi, nabung di bank itu aman karena ada Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Nah, Fans Tia Gema Merdeka, LPS saat ini terus menjalankan tugasnya dalam menangani bank yang dicabut izin usahanya. Salah satunya yaitu BPR Pasaraya Kute. Begitu izin usaha bank tersebut dicabut, LPS langsung bergerak cepat ya melakukan proses verifikasi dan penetapan pembayaran simpanan nasabah. Nah, kabar baiknya nih Fans Tia, nasabah nggak perlu panik ya, karena LPS memastikan simpanan nasabah ini bisa diklaim sesuai ketentuan yang berlaku melalui bank pembayar yang sudah ditetapkan. Nah, semua proses ini dilakukan transparan, tertib, dan sesuai undang-undang. Ini adalah bukti nyata ya. Jadi sekali lagi, ini adalah bukti nyata bahwa LPS selalu hadir menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Jadi Fans Tia Gema Merdeka tidak usah khawatir, tidak usah takut-takut lagi ya, dan tetap bisa tenang karena sistem perbankan kita terus dijaga agar tetap sehat dan terpercaya. Dan yang penting nih Fans Tia Gema Merdeka, yang paling penting ya, perlu diingat simpanan Anda di bank pasti aman ya, dijamin oleh LPS sampai dengan 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Pastikan Fans Tia Gema Merdeka memenuhi syarat 3T LPS ya. Jadi makanya nggak usah takut, nggak usah ragu-ragu lagi ya nabung di bank. Seluruh bank yang beroperasi di Indonesia merupakan bank peserta penjaminan LPS. Kalau Fans Tia Gema Merdeka perlu informasi ya, informasi lebih lanjut terkait klaim simpanan atau tugas LPS, silakan Fans Tia Gema Merdeka bisa cek langsung di website kami di www.lps.go.id atau bisa juga menghubungi layanan informasi LPS di nomor 154 atau bisa juga di nomor WhatsApp 0811 1154 154. Sekali lagi ya, 0811 1154 154. Ingat ya Fans Tia Gema Merdeka, menabung di bank itu penting dan menabung di bank itu aman karena ada LPS.

0: guys, guys. Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
3: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
3: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
4: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran dari Lina Geboy. Jarang pulang, jarang pulang karena sibuk kerja. Biasanya sering merasa mudah lelah ya kalau sudah seperti ini ya. Wajib banget nih minum Vitalik nih Fanstia. Kalau sudah seperti ini ya, buat Fanstia Gwadeka, wajib banget disemangatkan dengan Vitalik. Karena Vitalik sekarang sudah hadir kembali nih Fanstia, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Setelah minum Vitalik, badan pasti terasa lebih fit lagi ya, lebih semangat lagi menjalankan aktivitas, dan pastinya menjadi lelaki full power juga nih Fanstia. Nah, waktunya kita kerja lagi nih Fanstia ya. Sambil bekerja, Fanstia Goreka juga bakal ditemani dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi. Ada siapa yang hadir pagi ini? Tumben ya, ada Eka Sofia hari Senin ya. Biasanya Eka Sofia hadir hari Sabtu. Lagi tukar ini ya, lagi tukar jadwal ceritanya ini. Oke, siapapun yang siaran pagi ini pasti Fanstia Goreka bakal dibikin lebih semangat lagi ya. Nah, Fanstia Goreka, terima kasih yang sudah bergabung juga di Kopi Dangdut ya, dari jam 5 pagi yang sudah request lagu juga luar biasa banyaknya pagi ini ya. Mohon maaf kalau masih ada beberapa lagu yang belum sempat diputar ya, masih ada beberapa yang belum sempat Gus Aldi sapa juga, tapi nanti sore bisa jobar lagi kok ya di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore. Selamat memulai beraktivitas kembali ya, dan tetap setia juga di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Selamat pagi fans Siaga Merdeka. Apa kabarnya Anda untuk edisinya hari ini di penghujung, bukan di penghujung ya fans Siaga Merdeka, hampir di penghujung ya fans Siaga Merdeka. Ada to the list yang belum selesai di bulan ini. Wow, semangat fans Siaga Merdeka untuk menyelesaikannya. Di awal pekan fans Siaga Merdeka di penghujung akhir bulan ya, sudah mau mendekati akhir bulan, tentunya banyak banget nih pekerjaan-pekerjaan yang harus selesaikan. Tetap semangat fans Siaga Merdeka. Ada Kak Sofia Murianja di Ajeng Tirama sampai nanti di jam 9 pagi.

0: Aduh, panik, panik, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare 97.7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Gega Merdeka. Saat ini ya, yang sedang mengenal Radio Gema Merdeka, kalian tau gak sih fans dia? Ternyata arti tenang itu berbeda-beda buat setiap orangnya. Ada yang tenang kalau punya rumah, ada yang tenang kalau masa depan anak sudah dipersiapkan, ada juga yang tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, buat fans dia yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja fans dia. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram aja. Jadi gak perlu nunggu punya uang banyak dulu fans ya Gema Merdeka untuk mulai punya emas. Dan menariknya lagi, fans ya Gema Merdeka nilai cicilannya tetap ya sampai lunas meskipun harga emas mengalami kenaikan. Jadi fans ya Gema Merdeka jangan ragu dan mulai, gak perlu mulai nunggu fans ya Gema Merdeka untuk mulai persiapan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang aja. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang aja, mulai dari Tring.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Halo.
3: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
3: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren masih di ajang Yeti Rama. Kali ini fans Siaga Merdeka yang sudah mulai merasa capek dan lelah ya fans Siaga Merdeka, jangan lewatkan untuk Anda mengkonsumsi Vitalik fans dia. Karena Vitalik baru kembali fans dia tentunya dengan semangat dan rasa yang baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir kembali fans Siaga Merdeka di kemasan satu sachet di harga Rp56.000 aja yang sudah support Anda untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra Fufarofan Siaga Merdeka di harga Rp168.000 untuk 3 sachetnya. Jadi untuk Anda Vitalik ya, bisa dikonsumsi cukup ya seminggu 2 kali aja dan bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo.
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk.
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren Fansiego Merdeka di Korea ya, dengan berpesta Fansiego Merdeka motorin kita di 42 menit pas pukul 7 pagi. Dan kali ini untuk Anda Fansiego Merdeka, terutama generasi berencana, tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan terus itu penting sekali Fansiego Merdeka. Kali ini yuk lakukan sekarang juga Fansiego Merdeka, triat kesenangan terus remaja, tentunya katakan tidak pada seks luar nikah, katakan tidak pada pernikahan dini Fansiego Merdeka ya, dan katakan tidak pada narkoba Fansia. Tentunya Fansiego Merdeka berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kalian terus rencanakan Fansia dan katakan bahwa masa remajamu indah, keluargamu pasti akan bahagia Fansiego Merdeka.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
2: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Friends.
1: 97.7 FM Fansiaga Merdeka. Kali ini untuk Anda Fansiaga Merdeka Vitalik ya, hadir kembali Fansiaga Merdeka tentunya dengan rasa yang baru, rasa yang pernah ada dulu Fansiaga Merdeka. Hadir kembali dengan satu start sheet di harga Rp56.000 aja yang saya support Anda untuk menjadi lelaki full power Fansiaga Merdeka. Serta ada ekstra kemasan nih Fansiaga Merdeka, ekstra full power di harga Rp68.000 aja untuk 3 shot sheet. Jadi untuk Anda Vitalik bisa dikonsumsi ya, cukup seminggu 2 kali aja dan bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Di hari Senin ini Fansiaga Merdeka saya akan membahas mengenai kesehatan. Kira-kira apa aja yang akan saya bahas setiap Fansiaga Merdeka di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Udah, pake Erick malah kemudian. Bingung ini bener-bener.
1: Aset-aset ini masih tetap. Kalau total modal awal jadi berapa sama sewa?

0: Ada.
1: Sebelas tujuh koma tujuh FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
2: Dia dong, dia makan tangan dia,
3: pada dia jangan aja, Mbak. Ya masih siap, pengen. Ini ada gede-gede bangun deh. Tuh, umur, Mbak.

0: Ternyata
1: dirimu
0: layak di sisimu. Seketika ku menangis.